Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari

yang pagi hari ini lagi sibuk banget, sibuk abis pokoknya ya. Kamu kayak lagi excited banget karena ini menyangkut dengan minat dan bakat kamu nih, teman Pro 2. Sekarang ini hari yang spesial ternyata. Kamu pernah dengar enggak ada yang namanya Hari Keterampilan Pemuda Sedunia? Wow, ternyata ada ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang selalu pengen mengasah skills nih, pas banget ini hari kamu nih, World Youth Skills Day. Dan hari ini dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB, itu tepatnya dari tahun 2014, di mana peringatan ini bertujuan untuk menyoroti nilai strategis dari bagaimana membekali nih kaum-kaum muda kayak kamu ya dengan keterampilan untuk dunia kerja nanti, supaya mendapatkan juga pekerjaan yang layak, kewirausahaan dan pembelajaran sepanjang hidup deh gitu. Dan memang sekarang dan akhir-akhir ini tuh memang kayaknya skill itu sangat-sangat diperlukan ya dalam dunia kerja ya. Dan juga sekarang skill itu sangat membantu kamu nih, teman Pro 2 yang masih muda-muda juga bisa dapat cuan, ya enggak sih? Dan ini ada tujuannya. Terus kamu yang penasaran tentang fakta dan tantangan-tantangan global mengenai hari yang spesial ini, yaitu World Youth Skills Day ini seperti apa, ya udah, ini bakalan bahas dan nanti kita bakalan ada polling juga ya. Jadi untuk tujuannya itu memang mendorong investasi dalam pendidikan serta pelatihan teknis dan juga vokasional ya, supaya generasi muda kayak kamu nih, teman Pro 2, lebih adaptif lagi terhadap transisi global, transisi digital dan terhadap otomatisasi nantinya dalam dunia kerja dan lingkungan, serta yang paling penting itu adalah ekonomi hijau. Ini yang lagi dicanangkan banget ya, yang namanya lingkungan berkelanjutan. Dan menurut data PBB sendiri, sekitar 70% pemuda itu menghadapi kendala ekonomi karena kurangnya keterampilan yang sesuai untuk pasar kerja. Terus 40% keterampilan yang dipunya saat ini sudah tidak lagi relevan gitu dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Hah, baiklah. Jadi memang setiap setiap orang itu kan memang butuh ya, pasti dan pasti punya skill tersendiri gitu, asal bagaimana menyelami bahasanya pagi-pagi ya. Pokoknya bagaimana supaya tahu gitu ternyata kita punya potensi, kita punya skill yang tentunya ini akan sangat relevan gitu, dibutuhkan oleh industri gitu. Dini pastinya bakalan kasih kamu single-single dulu nih, teman Pro 2. Selamat pagi dulu untuk kamu yang lagi semangat banget di edisi pagi hari ini. Terus semangatnya ini semoga bisa nular ya dengan orang-orang di sekeliling kamu, teman Pro 2. Stay tune terus di Sepada.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Halo teman Pro 2. Jadi memang Hari Keterampilan Pemuda Sedunia nih di edisi hari ini 15 Juli World Youth Skills Day ya. Banyak yang menggelar juga sejumlah kegiatan-kegiatan gitu untuk mengembangkan keterampilan kreatif, digital dan komunikasi. Yang memang kayaknya ya yang muda-muda sekarang gitu, generasi muda Indonesia terutama itu emang butuhin banget ya. Dan bagaimana supaya kamu lebih percaya diri aja untuk mewujudkan ide kamu misalnya. Yang sekarang juga udah ada AI sih ya. AI ini bisa dibilang sebagai alat bantuan aja. Sebagai apa ya, mitra kreatif istilahnya gitu, yang bisa membantu mewujudkan ide kamu mungkin lebih mudah sih memang gitu. Tapi tetap ya sentuhan skill kamu itu sangat-sangat dibutuhkan banget teman Pro 2. Jadi banyak juga platform nih, entah itu aplikasi di momen Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini juga mengadakan acara-acara seperti workshop interaktif, diskusi komunitas, terus ada sesi networkingnya juga, dan bahkan praktek langsung gitu. Karena dari lahirnya aplikasi-aplikasi ini kan teman Pro 2, itu adalah dari tangan orang-orang yang kreatif, yang punya skill, yang mau ditempa banget nih untuk membangun kepercayaan dirinya untuk berkreasi gitu. Dan akhirnya aplikasi-aplikasi ini benar-benar booming gitu. Kayak ya sebut aja misalnya Canva ya kan, membantu banget. Terus Lightroom misalnya gitu, dan banyak lagi deh ya. Jadi per bidang itu udah ada aplikasinya sih. Yang memang kalau ada kreativitas di situ, wah keren banget sih teman Pro 2. Dan kamu juga bisa seperti itu ya, kalau kamu mengaku ataupun kamu benar-benar pengen banget gitu mengasah kreativitas kamu. Sekarang udah banyak juga platform yang memang mengadakan workshop-workshop gitu, workshop kecil yang bisa banget untuk bikin kamu jauh berkembang. Apalagi di momen Hari Keterampilan Pemuda Sedunia hari ini, kamu mau mencoba salah satu keterampilan kamu untuk lebih diasah lagi, bisa juga ya dalam rangka memperingati hari ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua pernah gak sih ngerasa kayak aduh heartbreak banget nih perasaannya itu terpecah-pecah perasaannya. Kenapa nih teman berdua? Siapa tahu ya mungkin karena kamu yang punya skill gitu ya, tapi ternyata harus terbentur sama biaya. Misalnya kayak kamu punya skill di bidang komputer, kamu suka programming, tapi belum bisa beli laptop misalnya, atau belum bisa beli perangkat yang memadai untuk kamu bisa lebih berkembang lagi. Terus misalnya kamu hobinya itu ice skating misalnya, tapi di Lombok gak ada tempatnya. Jadi banget ya. Tapi Dini yakin nih, selalu ada cara, selalu ada kesempatan gitu. Percaya aja teman berdua ya, kalau Dini bisa pelajari dari para pemuda-pemuda. Wah, yang muda-muda tuh yang udah benar-benar sukses-sukses banget itu teman berdua. Ada yang memang memulai dari nol banget, bahkan gak terkenal banget. Mereka mulai dari hal-hal yang kadang mereka tuh gak nyangka gitu. Kayak salah satu gamers ya, yang main Mobile Legend gitu dari kecil, itu dia gak punya HP, tapi dia menang juara satu MTQ gitu loh. Kayak bikin lukisan kaligrafi gitu, dia juara satu di daerahnya. Dia pakai duitnya tuh untuk beli HP, dan di HP itulah dia mulai mengembangkan bakatnya dalam dunia game misalnya gitu. Terus akhirnya dia buat YouTube, dan YouTube-nya itu dia buat dari tahun 2019 sampai akhirnya sekarang dia menghasilkan duit sendiri, bisa bangun rumah, beli mobil ya, beli segala hal yang dia pengenin gitu. Dan ya itu salah satu kisah yang inspiratif banget sih menurut Dini, dimana memang awalnya tuh selalu ngerasa bahwa gak ada kesempatan lagi nih untuk bisa berkembang. Ternyata dia bisa keluar dari itu dengan punya skill gitu kan, di dunia komputer misalnya ya. Jadi teman pro 2, coba dirubah nih mindsetnya, yang tadinya cuma jadi konsumen doang, alias kamu jadi penonton doang, atau kamu jadi yang mainin gamesnya aja, tapi sekarang dirubah misalnya aja dengan skills kamu yang ada. Ternyata bisa nih kamu asah, kamu latihan terus, kamu konsisten juga, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cuan.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini. Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Sahabat Kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat Kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus

kalau kita melihat ya beberapa tokoh-tokoh dunia nih, entah itu dari selebritis ataupun juga mereka yang olahragawan atau atlet, itu emang kayaknya nggak cuma sekedar mereka memang langsung jadi atlet ataupun langsung jadi penyanyi misalnya gitu, tapi memang mereka juga itu bisa tumbuh dan berkembang akhirnya itu karena memang mereka punya skill ya. Makanya di World Youth Skills Day nih ya, Skills for a Shared Future, untuk edisi hari ini nih teman berdua, Dini pengen ngingetin kamu kalau mereka itu juga membangun karir mereka, membangun ya pastinya prestasi-prestasi mereka itu juga dengan bagaimana caranya mengembangkan minat dan bakat mereka gitu. Jadi keterampilan kreatif itu memang secara langsung ya itu sudah ada dalam diri mereka sebenarnya gitu. Cuma sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengomunikasikan ide-ide yang ada, kemudian juga membangun self branding misalnya, terus juga mengembangkan bakat itu sendiri ya. Jadi keterampilan kreatif itu sekarang udah luas banget sih maknanya ya. So di hari keterampilan pemuda sedunia hari ini, siapa tahu teman Pro 2 tuh pengen banget punya salah satu skills misalnya itu salah satunya itu adalah skill yang namanya nyanyi misalnya, atau pengen skillnya itu bisa gaming dan banyak lagi sih kalau sekarang ya. So semoga aja teman Prodo yang emang sudah mengasahnya sejak dulu nih dari lama itu benar-benar bisa menjadikannya satu profesi tersendiri gitu, karena kamu udah punya bakat, tinggal mengasah aja dan tinggal kamu kayaknya bisa deh ya untuk mengikuti setiap keterampilan ataupun workshop-workshop yang ada. Dan kuncinya sih menurut para ahli itu adalah bagaimana supaya teman berdua terus juga menjaga yang namanya kepercayaan diri, karena dengan adanya rasa percaya diri yang tinggi otomatis nanti skill yang sudah kamu asah itu benar-benar bisa banget bikin kamu jadi berkembang jauh menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah teman Pro 2, pastikan nih kamu ikutan di polling kita untuk edisi pagi hari ini. Jadi Dini share nanti pollingnya itu seperti biasa di Instagram kita @pro2fmmataram atau di Facebook Pro2RRI Mataram. Jadi di situ Dini pollingnya udah tanya gitu, apakah teman Pro 2 termasuk orang yang sangat memperhatikan skill, entah itu skill diri sendiri ataupun orang lain. So you better say wow, I'm glad gitu for the skills misalnya. Dan kalau kamu punya skill itu emang harus bersyukur banget sih. Tinggal diasah aja. Dan dengan adanya skills ini pastinya untuk masa depan jauh lebih baik ya. Apalagi banyak anak muda Indonesia nih yang punya skill yang sudah terasa banget. Yuk ikutan pollingnya di Instagram @pro2fmmataram ataupun juga di Facebook nih, di Facebook Pro2RRI Mataram ya. Kamu bisa pilih kalau misalnya kamu dikasih kesempatan pengennya punya skill apa ya. Jadi di situ ada pilihannya juga ya. Kayaknya teman Pro 2 yang masih semangat banget, ini masih ada waktu sejam ya untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini. Jadi pastikan deh teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodo untuk edisi hari ini. Dan masih ngomongin soal World Youth Skills Day, Skills for a Shared Future ya. Jadi emang untuk teman Prodo yang kayaknya menganggap bahwa hari keterampilan pemuda sedunia ini penting banget ya, dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB itu pada tahun 2014 yang lalu, dan bertujuan untuk mendorong investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasional ya, atau technical and vocational education and training, supaya generasi muda lebih adaptif terhadap transisi digital, otomatisasi, dan juga ekonomi hijau. Faktanya nih, ternyata ya ada fakta dan juga ada tantangan global pastinya, di mana menurut data PBB, sekitar 70% pemuda menghadapi kendala ekonomi karena kurangnya keterampilan yang sesuai nih untuk pasar kerja. Dan 40%-nya keterampilan yang dimiliki saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Terus tema peringatan tahun ini adalah UNESCO UNIFOC itu mengangkat fokus utama mengenai pengembangan keterampilan untuk masa depan bersama. Dan ini ya ditujukan pastinya untuk membekali anak muda, terutama seperti kamu nih teman Produa, dengan kompetensi menghadapi dunia yang terus berubah ya. Dan untuk mendukung pengembangan potensi pemuda, masyarakat global diajak untuk lebih peduli terhadap akses pendidikan berkualitas, program magang, dan juga pelatihan keterampilan praktis gitu. Dan sekarang kan udah banyak banget sih teman Produa ya, kalau Dini bilang tuh sekarang itu udah banyak kesempatan sih ya. Kesempatan untuk kamu benar-benar bisa mengasah skill kamu aja gitu. Jadi jangan sampai teman Produa yang kayaknya sudah diberikan kesempatan ini tidak memanfaatkannya dengan baik-baik gitu ya. Kalau misalnya kamu punya keterampilan, punya minat dan bakat, kamu asah terus gitu, keterampilan untuk diri kamu, keterampilan untuk orang lain juga. Ini pastinya bakalan berguna banget teman Produa. Nah pastinya untuk kamu yang pengen banget juga nih mengembangkan minat dan bakat kamu, ternyata ada juga nih satu lomba-lomba dari Kemendikdasmen, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, mengenai terkait World Youth Skills Day ini. Seperti apa? Nanti ya Dini bakalan share informasinya. Jangan lupa ikutan polling kita di Instagram juga ya teman Produa.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

balik lagi. Dini masih nemenin kamu dan masih ngomongin soal World Youth Skills Day nih, teman Pro 2 ya, di mana tema tahun ini adalah Skills for a Shared Future. Jadi, untuk teman Pro 2 yang pastinya udah menyimak sendiri tadi gitu, ternyata mengasah skill itu penting banget gitu untuk masa depan bersama gitu, bahwa kamu ternyata punya potensi yang luar biasa banget untuk menata masa depan kamu ya. Dan supaya makin seru ya, kamu ikutan aja salah satu lomba ini nih, terutama nih untuk kamu yang memang bisa dibilang itu benar-benar sekolahnya itu juga langsung di SMK gitu loh, yang mengasah skill kan. Satu keterampilan aja itu bisa membuka banyak peluang ya, dan bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Nah, dalam rangka memperingati World Youth Skills Day, Direktorat SMK ini mengajak seluruh murid SMK di Indonesia untuk berbagi kisah inspiratif melalui video pendek. Temanya itu hashtag kisah keterampilanku. Jadi kamu bisa menceritakan bagaimana keterampilan yang kamu pelajari di SMK telah memberikan dampak, entah itu bagi diri kamu sendiri, keluarga, masyarakat, dan Indonesia terutama. Jadi pendaftarannya itu sudah dibuka sampai 28 Juli. Ketentuan singkatnya, kamu bikin videonya itu durasinya 60 sampai 120 detik aja, maksimalnya 125 detik, format vertikal 9:16, filenya MP4, terus kamu merupakan murid aktif SMK negeri maupun SMK swasta di seluruh Indonesia. Kamu tinggal upload melalui Instagram Reels atau TikTok akun pribadi atau sekolah juga boleh ya. Jadi bikin rame-rame sama teman-teman sekolah kayaknya seru nih. Jangan lupa kamu sertakan judul video, terus ringkasan cerita maksimal 100 kata, nama sekolah, kompetensi, keahlian atau jurusan, dan kamu tinggal tag akunnya @direktoratsmk atau @kawansmk bisa gitu. Jadi kamu bisa langsung daftar, teman Pro 2, tunjukkan bahwa keterampilan yang kamu pelajari di SMK khususnya mampu menciptakan perubahan dan mampu juga untuk menciptakan inspirasi bagi banyak orang, karena satu keterampilan bisa menghadirkan sejuta dampak.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Teman Pro 2, Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh yang satu ini keren banget ya. Salma ini teman Pro 2. Selain dia memang skillnya dalam dunia tarik suara, dia jago main musik juga, ciptain lagu juga. Jadi kayaknya pas ya kalau misalnya Salma Salsabil jadi salah satu representatif deh gitu di hari yang spesial ini teman Pro 2, yaitu hari atau bisa dibilang untuk kamu mengasah keterampilan kamu, World Youth Skills Day, yang pastinya ini membuat kita jadi apa ya, kayak semangat aja gitu kalau hari keterampilan pemuda sedunia ini bisa banget untuk juga membuat kita bisa lebih punya kesiapan, entah itu memasuki dunia kerja formal

hari ini tuh benar-benar menjaga banget mungkin kualitas dari skill-skillnya dengan kamu asah terus, itu kayaknya bakalan luar biasa sih. Oke, tadi kan Dini udah polling-polling gitu ya di Instagram dan juga di Facebook Pro 2 nih teman-teman Pro 2, kita lihat dulu untuk yang udah ikutan. Jadi pertanyaannya tuh simpel aja di polling ini, yaitu ketika kamu dikasih kesempatan nih untuk punya skill satu aja, kalau dikasih kesempatan kamu pengen punya skill apa nih ya. Beberapa skill ini memang harus terus diasah juga sih teman Pro 2, karena mungkin ini bakat juga. Terus ini bisa dibilang terus diasah dan akan menjadi skill yang profesional sih menurut Dini ya. Yang pertama itu, apakah pilihan kamu nyanyi dangdut? Nah, terus melukis pasir, berenang mungkin di samudera yang luas, atau dansa salsa. Ini udah ada yang pilih-pilih. Thank you untuk yang udah memilih, pastinya ada yang memilih dansa salsa nih sampai 100%. Wow, nggak ada yang mau nyanyi dangdut. Terus juga mungkin untuk Tuan Pro 2 yang memang melihat beberapa skill yang ternyata menjadi profesi ini juga memang unik-unik ya. Dan yang ada di polling ini memang cukup unik-unik juga gitu, yang jarang anak muda mungkin bakal mau tekuni. Tapi gimana kalau misalnya emang kamu udah punya bakatnya, udah ya akhirnya bakat ini kamu asah dan bisa menjadi skill kamu yang profesional gitu, dan akhirnya menjadi profesi kamu ya. Oke, untuk Tuan Pro 2 yang masih semangat aja untuk edisi pagi hari ini, Dini kasih single dulu ya biar makin semangat juga untuk kamu yang lagi mengolah skill kamu hari ini ya.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin udah dengar nih, bakalan ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB ya, di Jalan Dakota Rembige. Jadi ini bertujuan untuk mengurai kemacetan parah yang sering terjadi di persimpangan Rembige itu loh. Jadi bakalan ada sistem satu arah atau one way dengan arus kendaraan yang diperbolehkan hanya dari arah timur simpang 3 Auri atau pangkalan TNI AU menuju ke arah barat simpang 3 Dakota ya. Terus udah gitu kendaraan dari arah selatan dari jalan Dr. Wahidin tidak boleh langsung berbelok ke arah jalan Dakota. Dan waktu pelaksanaan kebijakan ini ya hari ini, eh bukan, tanggal 20 Juli. Jadi memang rekayasanya sudah mulai dicoba per hari ini gitu ya. Dan Dishub Provinsi NTB bersama Polresta Mataram dan Dishub Kota Mataram itu bersiaga gitu. Udah bersiaga dari sekarang ya di lokasi dan juga memasang rambu-rambu petunjuk jalan. Jadi untuk kamu yang mungkin mau lewat situ ya hati-hati aja dan juga pastinya sudah ada arah-arah baru lah gitu. Jadi ya semoga kamu juga tahu ya jalannya. Nah karena hari ini juga Dini pengen ngomongin soal peringatan unik ya, selain memang World Youth Skills Day, hari ini adalah hari keamanan kebakaran hewan peliharaan. Ini pas dengan asacita sepada kita ya, yaitu National Pet Fire Safety Day, dimana unik banget nih diinisiasi pertama kali oleh organisasi penyayang hewan dan Badan Keselamatan Kebakaran di Amerika Serikat. Hari kesadaran ini bertujuan untuk mengedukasi para pemilik hewan peliharaan tentang langkah-langkah preventif di dalam rumah gitu, fokus pada pencegahan dan juga penyelamatan ya. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini, udah nemenin Dini atau kebalik ya, Dini nemenin kamu yang udah dari tadi ya. Thank you, yang pasti kamu harus tetap stay tune terus di 104.2 FM karena masih banyak banget gelaran-gelaran yang bisa kamu simak. So, Dini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Waktu Indonesia Tengah saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, langkah kontingen Kabupaten Dompu untuk mempertahankan prestasi sebagai runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat diawali dengan hasil manis. Bahkan sebelum seremoni pembukaan resmi digelar pada 16 Juli 2026, Dompu telah lebih dulu mengoleksi satu medali emas sebagai modal awal dalam persaingan perolehan medali. Medali emas perdana tersebut dipersembahkan cabang olahraga catur yang telah memulai pertandingan sejak 13 Juli 2026 di Kota Mataram. Dan emas pertama Dompu diraih pecatur Adrian Syah pada nomor catur kilat 3 menit. Pelatih cabur catur Kabupaten Dompu, Maman, mengatakan raihan emas tersebut menjadi awal yang sangat baik bagi kontingen Dompu dalam mengawali perjuangan pada Porprov ke-12 NTB. Kita lanjut ke berita kedua. RSUD Dr. R. Suyono Selong menerima kunjungan visitasi dari tim Rumah Sakit Universitas Mataram dalam rangka berbagi pengalaman sekaligus melakukan kajian pengembangan pelayanan operasi laparoskopi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang bedah minimal invasif. Dalam visitasi tersebut, tim RS Unram melakukan diskusi dan observasi terkait kesiapan fasilitas, alur pelayanan, sarana dan prasarana kamar operasi hingga pelaksanaan tindakan laparoskopi yang telah dikembangkan di RSUD Dr. R. Suyono Selong. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengalaman dan pengetahuan guna mendukung pengembangan layanan bedah modern di kedua rumah sakit. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Waktunya teman-teman Pro 2 request lagu-lagu kesayangan kamu di pagi hari ini. Karena ini sudah waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Barengan sampai hari di pagi hari ini ya teman-teman Pro 2. Oh my god, I'm super excited ya, karena aku ingin tahu selera-selera musik teman Pro 2 yang pastinya enak-enak banget lah didengerin untuk pagi hari ini, biar makin semangat kerjanya ya teman Pro 2. And by the way, how are you today teman Pro 2? Ya gimana kabar kamu? Kita udah di pertengahan bulan Juli. Oh my god, ini benar-benar kayak berlalu saja waktu itu ya teman Pro 2. Tapi aku harap kamu having a good time ya, menikmati bulan Juli ini. Kayak udah mulai bisa mengikuti ritme tahun 2026. Sisa beberapa bulan lagi ya sampai mengakhiri tahun 2026 dan kita ke 2027. Dan ya sebelum kita ke 2027, kita jalanin dulu hari ini sih ya teman Pro 2 ya. Di 2 jam ke depan deh aku bakal puterin teman Pro 2 single-single kesayangan kamu. Jadi kamu langsung aja request lagu-lagunya lewat WhatsApp di 081-9020-57000. Bisa lewat Instagram di @prodefmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Sambil nungguin, aku mau puterin lagu yang bikin mood kita jadi makin naik deh. Ada single dari Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Yep, itu dia haha dari Sabrina Leonor ya, tahun Pro 2 aku udah diserang abis-abisan sama fans-fansnya. Kakak request haha, request haha. Oke, udah aku puterin ya untuk berbinar dan semoga ini bisa buat hari kamu jadi makin berbinar-binar. Ada juga yang udah request sama Yening di TikTok ya pagi hari ini. Tadi ada yang mau dengerin Samuel Cipta. Coba kita lihat tadi siapa yang mau dengerin Samuel Cipta ya. Oke, Jesse katanya mau Samuel Cipta Kak, Jagat Rasa. Boleh, siap. Aku puterin ya abis ini ya. Terus ada juga yang mau request lagunya Picekota dengan Bahagia Lagi. Boleh. Terus ada juga yang mau Sideways dari Zayn Malik. Oke, aku puterin satu-satu ya. Kita mulai dari Samuel Cipta dulu. Dan untuk teman Pro 2 yang lain yang mau request, tenang aja waktunya masih panjang banget. Take your time, pikirin aja lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Oke, okay, slide-nya sudah aku puterin ya untuk kamu. Dan aduh, ini benar-benar gambaran pria idaman banget sih, Zain Malik. Udah ganteng, terus abis itu kayaknya seingat aku dulu dia bucin sih. Terus udah gitu suaranya enak lagi. Punya pasangan penyanyi itu seru banget loh, tahun pro 2 kayak selalu dinyanyiin, dinina boboin. Gak sih, agak berlebihan, too much banget kalau dinina boboin. Tapi kayak rasanya tuh romantis gitu, apalagi kalau dia pintar bikin lagu. Apa ya, rasanya tuh dia tuh berdedikasi, mendedikasikan sesuatu untuk kamu ketika dia membuat karya dalam dan kamu tuh menjadi inspirasinya. Please, para seniman, entah penyanyi, entah pelukis, pemusik, bikinlah karya untuk orang kesayangan kamu ya. Nah, kali ini mendedikasikan diri Aning untuk memutarkan lagu-lagu kesayangan teman pro 2. Tadi ada Cherisna yang udah minta diputerin satu masterpiece dari JKT48 katanya, dengan Beginner Gambles. Terus ada juga yang mau...

buang-buang waktu untuk mereka yang gak bisa berikan kepastian untuk kamu ya. Tapi kalau memang udah gak dicintai, tinggalin aja teman pro 2. Jangan, pokoknya don't beg for love gitu ya. Kamu yang harus mencintai diri kamu sendiri ya. Tapi kalau Yaning sih ditungguin sama teman pro 2 untuk puterin lagu-lagu kesayangannya, gak apa-apa banget. Aku jamin lagunya bakal diputerin ke teman pro 2 ya. Untuk single berikutnya, ini juga udah banyak yang menanti nanti. Teman-teman tulus ya, teman tulus yang mau dengerin Teh Hijau, udah pecinta Maca, dibuatin lagu Teh Hijau lagi. Tapi Teh Hijau sama Maca beda ya. Please untuk kalian yang tahu Teh Hijau sama Maca tuh sama atau beda, kasih tahu ya Neng ya teman baru. Tapi kayaknya setahu aku beda. Ntar deh, kalau misalnya ada yang jawab aku bakal bahas setelah aku puterin single-single yang melewat ini ya. Selain Tulus, aku juga bakal puterin single dari Malik and The Essentials dengan Good Lovin' ya. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Ariana Grande dengan Seven Rings. Oke lah kalau gitu teman-teman, jangan kemana-mana, kalian yang masih menemani kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

susah memang kalau jadi bintang di tengah-tengah awan, asik. Nggak bisa nggak ya. Iya, jadi tahun nomor 2 kalau kita memang sudah bersinar gitu ya, terlihat sangat berkilau di antara banyak orang, pasti banyak cara yang akan mereka lakukan untuk meredupkan sinar kita. Karena mungkin terlalu menyilaukan kali ya, tapi gak apa-apa juga sih, tetaplah bersinar tawan pro 2 ya. Mereka pasti adalah orang-orang yang dipenuhi dengan iri, dengki, dan tidak mampu. Jadi mereka sibuk mencari cara untuk menjatuhkan kamu. Tapi jangan goyah teman pro 2, kamu bersinar karena kamu sudah bekerja keras, kamu sudah melakukan yang terbaik, and keep doing it ya. Gak harus yang flexing dan juga pamer juga sih. Kita gak ngapa-ngapain juga terlihatnya seperti pamer ya, asik kita. Iya teman pro 2, aku masih punya beberapa list untuk aku putarkan di menuju siang hari ini, karena udah pukul 11 ya. Jadi kurang lebih masih ada waktu 53 menit lagi. Masih panjang teman pro 2. List aku juga makin panjang nih untuk puterin single-single yang kamu request. Dan untuk teman pro 2 yang masih pingin diputerin lagu-lagunya, boleh banget langsung gabung aja lewat WhatsApp di 0819020570, lewat Instagram di @prodfmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Teman T.

Okay, teman pro 2. Wow, ini Levi. Sebenarnya mau request yang lain, tapi enggak apa-apa kok kasih bintang 5 karena Levi juga jadi viewers terfavorit aku. Katanya aku adalah penyiar terfavoritnya. Aku sangat tersentuh ya, my pleasure. Oke, aku lanjut lagi untuk puterin single berikutnya. Tadi ada Cherisna lagi mau diputerin single dari Sal Priadi yang Kita Usahakan Rumah Itu. Aduh, ini kayaknya lagu yang sangat menggambarkan para calon manten ya. Kayak semuanya diusahakan, nanti kita bakal punya rumah sendiri dengan suasana yang seperti itu, lalu anak-anak kita akan begini, anak-anak kita bakal begitu. Banyak orang yang bilang kayak gini, nikah itu gak seindah yang kamu bayangkan. Banyak banget hal-hal yang harus dikompromikan, terus juga permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Jujur setuju, iya, menikah itu bukan cuma soal happy-happy-nya aja, tapi kalau kita bersama dengan orang yang tepat dan kita bawa semuanya dengan happy, why not, ya kan teman pro 2. So ini dia untuk Cherisna, ada Kita Usahakan Rumah Itu, terus abis itu ada juga yang mau dengerin So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, dan masih banyak single lainnya untuk teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist saat ini.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak ah.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

cocoknya Taylor Swift untuk bawain lagu ini dan jadi original soundtrack ya untuk film Toy Story 5. Oh my god. Kata aku enggak sabar banget untuk nonton Toy Story. Aku lupa apakah sudah rilis atau belum ya. Tapi kalau misalnya memang sudah rilis, aduh aku belum ada waktu lagi buat nonton. Aku pengin segera bisa nonton barengan sama teman Pro 2. Jadi tahu ceritanya kayak apa. Tapi aku mau nonton dari awal dulu, dari Toy Story pertama supaya enggak ada kisah dan juga emosi yang terlewatkan gitu lah teman Pro 2. Aku tipikal orang yang harus tahu segala cerita dengan utuh, nggak mau yang cuma setengah-setengah hanya karena ikut tren atau kayak iya biar kelihatan udah nonton aja gitu loh, FOMO. Nah, aku tipikalnya memang harus paham jalan cerita dan memaknai serta mendalami jalan ceritanya. Jadi kayaknya aku nonton dari awal dulu, baru nanti aku nonton Toy Story kelimanya. Oke, aku juga gak mau melewatkan requestan kamu di siang hari ini teman Pro 2. Aku bakal lanjut aja ke single berikutnya. Di sini ada yang mau dengerin single dari Lopi dengan Mad Woman, ada juga yang mau dengerin It Get Up dengan mungkin Di Depan Buram, dan ada yang mau dengerin Hebat dari Tangga.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Wow, kau membuatku merasa hebat. Karena memang kalau kita bersama dengan orang yang tepat, yang mengerti nilai kita, yang tahu kelebihan kita dan cara menghadapi situasi kekurangan kita, itu membuat kita jadi sangat bahagia, terus merasa hebat dan ya, you know, sangat dihargai gitu ya. Kita punya nilai worth gitu ya, teman pro 2. Nah, Neneng tuh masih pingin banget sebenarnya untuk puterin single-single kesayangan kamu sih sampai nanti malam kalau bisa ya, teman pro 2. Tapi karena waktu Neneng terbatas banget untuk menemani teman pro 2, jadi untuk pro 2 iklisnya sampai di sini dulu. Nanti setelah ini bakalan ada muda kreatif dan seperti biasa Neneng seneng banget nih mengajak teman pro 2 untuk terus berpikir kreatif. Dan juga sukses ya, aku pingin kita semua sama-sama sukses. Jadi aku bakal kasih beberapa ide, beberapa motivasi supaya kamu mau belajar lebih banyak soal UMKM, terus juga industri kreatif serta ekonomi digital. Aku sekarang lagi tertarik banget sama hal-hal kayak gini, jadi aku sering banget nontonin podcast-podcast tentang ekonomi digital gitu lah, teman pro 2. Belajar tentang deposito salah lagi. Ya. Oke. Nah, terus aku juga ngelihat gimana orang-orang yang kerja di industri kreatif tuh ternyata setiap harinya mereka tuh brainstorming ya, terus mengasah otak mereka, mencari ide-ide fresh dan juga baru supaya enggak bosan, enggak gitu-gitu aja, terus menarik minat dan juga perhatian konsumen, terus juga ya anak-anak zaman sekarang. Jadi kita perlu mengembangkan pengetahuan kita juga lewat muda kreatif di siang hari ini ya, teman pro 2. Thank you untuk yang sudah request dari tadi pagi di pukul 10 dan udah begitu sabar menunggu giliran lagunya diputarkan, terus juga yang udah sambil cerita-cerita barengan sama Neneng di pagi hari ini. Ya, kita bakal ketemu lagi kayaknya besok, aku masuknya jam 2 siang sih. Ya, tapi Neneng gak kemana-mana kok. Neneng masih di sini nemenin teman pro 2, karena Neneng yang menemani kamu sampai jam 2 nanti siang ya, teman pro 2. Next, aku bakal puterin dulu beberapa single. Ada Not Cute Anymore dari Ailid, terus ada juga Rockstar by Lisa, dan masih ada single-single

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

101,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Udah waktunya untuk muda kreatif ya. Dan aku sedang mencari sesuatu nih yang bisa teman Pro 2 lakukan sebagai kaum-kaum muda. Dan kita sekarang ini dituntut untuk kreatif gitu ya. Enggak cuman untuk yang di sosial media aja. Misalnya kayak kamu jualan makanan. Nah, jualan makanan pun juga harus kreatif gitu. Kayak okay, kamu jual dimsum, tapi gimana nih biar dimsum kamu tuh beda dari dimsum-dimsum lainnya. Mantap kan? Kayaknya hari ini aku mau cari ide makanan vegetarian. Kayak misalnya apakah ada dimsum untuk para vegetarian? Nanti kita cari tahu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita bahas itu semua, aku bakalan puterin beberapa single dulu. Dan nanti kumandang azan zuhur akan diputarkan di pukul 12 lewat 25 menit. Kemana-mana tetap stay tune di Santai Siang.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Radio.

0: teman-teman Pro 2, untuk kamu para calon pengusaha sukses yang masih bingung mau bikin bisnis apa, terutama di bisnis makanan, aku punya satu ide yang menurut aku nih ide yang bagus banget. Sekarang kan anak-anak lagi anak-anak. Iya, Gen Z sekarang aku lagi suka banget makan dimsum, dikit-dikit dimsum ya teman Pro 2. Tapi aku tuh sempat kepikiran kayak gini, untuk teman-teman yang punya alergi udang, karena dimsum itu kan kadang ada yang bahannya ayam aja, ada yang sama udang juga. Nah, terus gimana dong kalau misalnya pengen makan dimsum tapi gak mau alerginya kumat gara-gara makan udang? Pilihannya bisa sih makan yang dimsum ayam ya teman Pro 2. Tapi gimana kalau dimsumnya itu vegetarian, bukan terbuat dari daging tapi dari sayur-sayuran? Aku rasa nih jadi dimsum yang pas banget dan juga bisa besar peluangnya karena punya target pasar yang spesifik teman Pro 2. Kayak misalnya kaum vegetarian atau para pelaku gaya hidup sehat yang lagi suka diet-diet gitu ya teman Pro 2, dan konsumen yang lagi menghindari daging kayak misalnya karena punya satu penyakit tertentu yang mewajibkan gak boleh makan daging gitu ya teman Pro 2, terutama yang darah tinggi gak boleh makan makanan laut biasanya. Nah, dengan bahan dasar sayur dan juga protein nabati, biaya produksi dari dimsum vegetarian ini bisa lebih hemat dibandingkan dengan dimsum daging konvensional teman Pro 2. Jadi ada beberapa rangkuman ide variasi langkah pembuatan bisnis dimsum vegetarian untuk teman Pro 2. Yang pertama yaitu siomay jamur dan tahu ya. Jadi ini tuh menggunakan campuran jamur shiitake, jamur kuping, tahu sutra dan juga labu siam untuk tekstur yang kenyal dan mirip daging. Nanti untuk proses pembuatan kamu bisa cari aja di YouTube gitu ya teman Pro 2. Terus ada juga dimsum sayuran warna-warni. Cantik banget. Yang ini isiannya ada wortel, buncis, dan juga kentang. Dengan kulit dimsum yang diberi perwarna alami dari jus bit atau bayam juga bisa ya teman Pro 2. Ini kayaknya agak PR sih sebenarnya karena kulitnya dibuat sendiri. Tapi dijamin kesehatannya ya, sangat-sangat sehat. Terus ada juga dumpling gluten free atau menggunakan kulit rice paper, kertas beras ya, untuk konsumen yang alergi terhadap tepung terigu. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau bikin yang versi lebih sehat lagi dan menghindari alergi lainnya, kamu bisa pakai rice paper ya teman Pro 2. Agak-agak mirip jadi kayak ini sih sebenarnya ya, roll VJ roll gitu. Tahu enggak sih yang salad roll? Iya. Itu dia. Nah, terus kalau kamu memang sudah meyakini ini sebagai ide untuk kamu berbisnis, kamu harus memasang strategi pemasaran dan juga penjualannya seperti apa ya teman Pro 2. Tapi sebelum yang kasih ide-ide dan juga cara strategi pemasaran dan juga penjualannya, aku mau kasih kamu satu single dulu dan akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan.

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Tahun Pro 2 kita lihat untuk strategi pemasaran dan juga penjualannya ya. Jadi kalau bikin dimsum vegetarian ini enaknya ini bisa dibikin versi frozen. Jadi sistem frozen food ini dikemas dalam bentuk beku ya atau divakum supaya bisa dikirim keluar kota, atau kamu nggak perlu kayak capek-capek buat ada yang mesen baru buat, ada yang mesen baru buat, nanti tinggal dipanasin aja gitu Tahun Pro 2. Gunakan panduan dari ininya ya, kayak you know SOP untuk membuat makanan frozen supaya kamu bisa mendapatkan pengemasan yang tepat, karena kalau nggak tepat nanti takutnya ada bocor mungkin gitu, terus habis itu nggak beku dengan baik ya. Jadi harus ini juga sih ya, trial and error dulu untuk melihat seberapa baik kualitas dimsum yang kamu buat, seberapa lama dimsum yang kamu buat itu bisa bertahan, dan kasih juga tips-tips cara memanaskannya supaya bisa lembut dan you know bagian dalamnya tuh nggak beku gitu loh Tahun Pro. Jadi memang benar-benar matang dengan sempurna. Selain sistem frozen food, kamu juga bisa bikin sistem pre-order atau PO dan juga hampers. Jadi kamu bisa menawarkan dimsum ini ya, dimsum vegetarian ini sebagai bingkisan sehat untuk acara tertentu, misalnya hadiah ulang tahun atau mungkin anniversary gitu ya Tahun Pro 2. Ada ide juga untuk saus pendampingnya ya, karena ini bukan dimsum pada umumnya. Kamu bisa sediakan saus sambal bawang ya yang enak, terus juga saus Bangkok atau chili oil vegetarian ya. Jadi tanpa bawang putih atau bawang merah, karena beberapa kamu tidak makan bawang ya Tahun Pro 2. Jadi ya kamu bikin saus kamu sendiri aja biar

Okay, tahun berdua. Aku mau kasih kamu gambaran estimasi modal dan juga keuntungan kalau kamu mau menjalankan bisnis apa nih namanya, dimsum vegetarian. Ya ampun, sampai lupa mau jualan apa tadi ya. Nah, untuk modal awal ini berkisar sekitar 1.500.000 sampai dengan 3 juta rupiah ya, untuk pembelian alat kukus, food processor, kemasan, dan juga bahan baku awal. Ini kalau misalnya kamu memang belum punya alat-alatnya sih, tapi kalau kamu udah punya kukusan dan juga food processor, kayaknya gak sampai sama hal ini ya teman pro 2 ya. Nah terus nanti bahan-bahannya juga bisa dilihat sih, apakah kamu menggunakan bahan premium atau bahan yang standar aja. Nah untuk harga jualnya, umumnya sih dijualnya itu 2.000 sampai dengan 4.000 per buahnya ya teman pro 2. Kalau yang daging biasanya untuk isi 6 biji itu harga 15.000 sih ya. Kalau misalnya per bijinya 2.000, berarti harusnya 2 kali 6 itu 12.000 ya. Ada untungnya 3.000. Nah, jadi jangan lupa untuk harga jualnya tuh sesuai dengan keuntungan yang kamu dapetin juga, jangan cuman untuk balik modalnya aja ya teman pro 2 ya. Nah, terus kita ngomongin tentang potensi keuntungannya. Kalau misalnya harga bahan pokok penjualannya per buah 1.800 dan dijualnya 3.000, maka kamu bisa untung sekitar 1.200 per piecesnya teman pro 2 ya. Jadi ini tergantung kamu aja mau ambil untung berapa dan mau pakai bahan yang seperti apa. Tapi kalau kata aku sih, kamu harus menjaga kualitas ya dengan harga yang masih affordable juga, supaya kamu gak kehilangan pelanggan. Kalau kamu jualan overpriced sedangkan bahan yang kamu pakai juga gak premium, ya lama-lama pelanggan kamu akan pergi. Memang kalau kita berbisnis banyak banget hal yang mesti di pertimbangkan, yang harus dihitung hitung juga teman pro 2. Jadi persiapkan dengan matang ya, biar kamu juga gak rugi ke depannya. Well, karena waktu ini udah habis untuk Muda Kreatif, jadi aku bakalan lanjut dulu ya ke acara selanjutnya. Bakalan ada zona olahraga, jadi untuk kamu pecinta olahraga, please yuk merapat barengan sama Yanin di siang hari ini.

Yuhu, teman Pro 2, udah waktunya untuk zona olahraga. Aduh, aku ngeliat ini sih ya, hasil pertandingan Piala Dunia yang sebelumnya. Ini ada yang nanyain kemarin, Swiss sama Argentina siapa yang menang? Yang menang Argentina 3-1. Terus habis itu Norwegia sama Inggris. Yang menang Inggris dong. Padahal aku mendukung Norwegia, tapi dari kemarin yang aku dukung kalah-kalah terus. Apa aku jangan dukung siapa-siapa ya, nanti takutnya mereka malah kalah lagi. Iya, terus ini yang terbaru yang mana sih sebenarnya ya? Kayaknya yang paling pojok deh, yang paling baru ya. Oke. Terus ada juga Perancis sama Spanyol, yang menang Spanyol. Wah, memang kayaknya euforia untuk Piala Dunia tahun ini tuh sangat-sangat tinggi ya, tuan dua. Kalau mungkin aku aja sih yang baru merhatiin Piala Dunia tahun ini. Tapi yang jelas, selain informasi seputaran sepak bola, aku bakal kasih informasi olahraga lainnya untuk teman Pro 2 dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Tunggal putra Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis yaitu Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 21-14, 21-11. Kalau dilansir dari laman BWF ya, pertandingan ini berlangsung selama 37 menit. Menurut aku termasuk singkat. Dan ini dilaksanakan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari Selasa 14 Juli 2026. Melihat dari statistik pertandingan, game pertama diawali dengan permainan Keta sangat ketat gitu pokoknya permainannya antara dua pemain ini ya. Dan Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan jadi 13-13. Tetapi putra Indonesia ranking 10 dunia ini ya mampu lepas dari tekanan lawan. Dan Alwi langsung mencatatkan 7 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-13 dan akhirnya merebut kemenangan game pertama. Dominasi ini terus berlanjut sampai di game kedua teman pro 2. Alwi langsung membuka game dengan mencatatkan 5 poin secara berturut-turut dan ia juga mencetak 5 poin beruntun untuk merebut interval game dan 5 poin beruntun lainnya untuk merebut game kedua. Pertandingan berakhir ya, Alwi Farhan mengatakan kalau dirinya tuh senang bisa kembali lagi ke Jepang dan berharap membuat memori indah bersama dengan pemain-pemain lainnya ya selama perjalanannya di Jepang. Walaupun ya Alwi lolos ke babak berikutnya, dia memang excited tapi juga nggak kasih kendor gitu, tetap melakukan yang terbaik supaya bisa sampai menjadi juara di Japan Open ini. Nah, pada babak 16 besar nanti Alwi akan berjumpa dengan Alex Lanier dari Prancis dan menjadi pertemuan ketujuh untuk keduanya. Kayak bosen gak sih? Lu lagi. Dan secara head to head Alwi baru mengalahkan Alex sebanyak 2 kali, ya 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Walaupun demikian ya tahun pro 2, tapi Alwi tetap optimis gitu, bisa melakukan yang terbaik dan bisa melanjutkan permainan ke babak berikutnya. Tapi kayak pastinya ada ketegangan yang lebih tinggi sih daripada sebelumnya ya, harusnya ya. But it's okay, kita percayakan pada Alwi dan juga berikan doa yang terbaik. Semoga Alwi bisa menang atas Prancis ya dan melaju ke babak berikutnya.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

information untuk kamu teman Pro 2, ada dua petinju putri Indonesia yang lolos ke final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Jadi dua petinju putri Indonesia ini berhasil memastikan langkahnya ke babak final ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026, di mana kemenangan itu atas naungan Perbathi terasa semakin istimewa ya, karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Nah, Wakil Presiden Gibran ya hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta Senin 13 Juli 2026. Wapres Gibran ini tampak antusias saat memberikan dukungannya untuk atlet tinju Indonesia. Dan dua wakil Indonesia yang melaju ke final itu adalah Angie Intania Calik dan Dira Artika. Nah, untuk Angie sendiri ini tampil di kelas U19 Women's Light Flyweight ya, 45-48 kg, sementara untuk Dira turun di kelas U19 Women's Fighter untuk 57 kg. Di laga semifinal ya, Dira Artika berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan yaitu Aknur Tursingali ya, dan hasil tersebut membawa Dira melangkah ke partai puncak dan menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Sementara itu untuk Angie sendiri sukses memastikan tempat di final setelah melewati pertandingan semifinal kelas 45-48 kg. Dengan hasil ini Indonesia menempatkan dua petinju putri di babak final ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Keberhasilan Angie dan juga Dira menjadi capaian penting bagi tim Indonesia dalam kejuaraan tingkat Asia ini, karena keduanya merupakan bagian dari atlet tinju nasional yang berada di bawah pembinaan dan naungan Perbathi. Hasil ini juga menjadi momentum positif untuk tinju putri Indonesia, di mana kehadiran dua petinju Indonesia ini masuk ke babak final yang menunjukkan bahwa atlet muda merah putih mampu bersaing di tengah ketatnya kompetisi Asia. Dari Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Amatir Indonesia PP Perbathi, Ray Zulham, mengapresiasi perjuangan Angie dan juga Dira karena menurutnya pencapaian ini tuh adalah bukti bahwa pembinaan atlet muda Indonesia berjalan ke arah yang tepat. Perbathi berkomitmen juga untuk membangun fondasi prestasi jangka panjang ya teman Pro 2, sehingga semakin banyak petinju Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Wow, ini keren banget sih ya teman Pro 2 ya. Untuk yang butuh informasinya, emangnya kapan aja sih dilaksanakan untuk rangkaian final ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 ini? Ternyata dari tanggal 15 sampai dengan 16 Juli alias hari ini dan juga besok ya teman Pro 2, dan final putri dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli sedangkan untuk final putra pada 16 Juli. Jadi begitu teman Pro 2 ya, kita dukung terus atlet-atlet Indonesia supaya makin berprestasi, makin bersinar dan makin cemerlang masa depannya.

Yes, tahun pro 2. Aku udah kasih tahu beberapa informasi olahraga untuk kamu, tapi sayangnya karena waktu aku udah habis untuk menemani kamu hari ini, jadi aku sudahi sampai di sini dulu untuk informasi olahraga. Nanti kalau kamu misalnya pingin lihat informasi olahraga yang lain, yang terbaru, yang terupdate, kamu bisa kunjungi laman rri.co.id. Well, setelah ini bakalan ada Nadia ya, teman Prodo yang akan menemani kamu dari info lokal. Entertainment Today dulu ya, Entertainment Today. Terus nanti ada Sore Ceria juga, terus ada Senjata Fakur. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Prodo RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yaning pamit, see you tomorrow, bye-bye.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tom Pro 2. Hai, 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Halo, gimana nih kabar kamu Tom Pro 2 di Rabu hari ini? Waduh, aku lihat ya tadi di luar ramai banget, antara itu orang-orang yang pada balik ke kantor atau mau baru istirahat tuh, gimana tuh kayak, tapi balik ke kantor ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang udah balik lagi ke kantor kamu, kamu semangat terus deh menyelesaikan hal-hal yang perlu kamu selesaikan ya di Rabu ini. Dan pastinya kamu udah makan ya, harusnya nih Tom Pro 2 gitu. Karena di selama 1 jam ke depan ya, dari pukul 2 sampai 3 nantinya, Nadia akan membersamai kamu dengan informasi-informasi yang menarik banget untuk kita bahas. Apa aja sih informasi yang kita sampaikan nih Tom Pro 2 di Entertainment Today kali ini? Tapi nanti deh Nadia spill ya Tom Pro 2, karena setelah ini aku mau puterin beberapa single dulu. So langsung aja Tom Pro 2, kita moving on ke singlenya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tahun pro 2. Wow, enggak kerasa ya tahun pro 2 sebentar lagi itu mendekati final dari Piala Dunia 2026 nih. Siapa nih yang excited tahun pro 2 jujur? Walaupun aku enggak ngikutin banget ya tahun pro 2 Piala Dunia, tapi aku juga excited banget tahu karena banyak banget gestar-gestar yang kayak seru banget ya yang nantinya bakal tampil juga di Piala di final dari Piala Dunia 2026 ini. Terakhir itu aku udah bahas ya tahun pro 2 itu ternyata Justin Bieber itu resmi ya bakal tampil juga di sana nih tahun pro 2, tapi enggak cuman dia karena ternyata banyak banget loh tahun pro 2 gitu kan di closing Piala Dunia itu yang hadir nih tahun pro 2 gitu, mulai dari Tom Cruise, terus juga ada Aisha Speed dan lain-lain.

Terus selain itu Tom Pro 2 gitu, yang kayak tadi aku bilang, ternyata ada Jennifer Hudson juga nih Tom Pro 2. Terus ada Laura Pausini, Nicole, terus juga ada Robbie Williams dan lain sebagainya. Banyak ya Tom Pro 2 ternyata yang bakal tampil nih. Dan ternyata mereka kayak apa ya, barengan gitulah nyanyinya Tom Pro 2 gitu kan, dengan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Dan nanti ini Tom Pro 2 di sesi halftime-nya Justin Bieber tuh juga bakal tampil ya sebagai co-headliner bareng Madonna, BTS, ada Coldplay juga. Jadi kayak wow, kataku ini keren banget sih. Dan seluruh rangkaian ini Tom Pro 2 itu digelar di New York New Jersey Stadium ya, Tom Pro 2 gitu, menutup Piala Dunia pertama dengan format 48 tim yang dituan rumahi Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi kamu catat deh tanggalnya ya Tom Pro 2. Jujur untuk jamnya aku belum tahu, ntar deh kaku. Kalau aku tahu aku kasih info ke kamu ya Tom Pro 2. Pokoknya ditunggu aja di tanggal 19 Juli nantinya.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Teman terbaik.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Okay, dan kayaknya tahun Pro 2 ya, sekarang tuh banyak banget film yang bagus-bagus. Dan salah satunya nih tahun Pro 2 pasti kamu udah pada tahu ya, ini tuh film Obsession. Yang mana emang ini kayak ini ya film horor supernatural gitu ya tahun Pro 2 kan. Dan asli itu banyak banget viewersnya tahun Pro 2 dan banyak banget yang bilang bagus juga. Walaupun aku belum nonton karena agak takut ya sebenarnya tahun Pro 2 buat aku yang agak penakut ini. Tapi film ini Tom Pro 2 itu terus mencatatkan kesuksesan di box office dunia. Film garapan kreator YouTube muda Cory Barker itu ya Tom Pro 2 itu sekarang udah meraup pendapatan sekitar 7,6 triliun loh. Walaupun memang hanya dibuat dengan biaya produksi itu 13 miliar ya Tom Pro 2. Jadi kayak real kata aku itu udah berlipat-lipat banget nih Tom Pro 2 balik modalnya ya. Sebelumnya Tom Pro 2 Box Office Mojo itu mencatat pendapatan film ini itu berada di angka USD 403 juta Tom Pro 2. Tapi berdasarkan perbaruan data ya, per 13 Juli kemarin itu total pendapatan Obsession itu kembali meningkat menjadi USD 423 juta atau sekitar 7,6 triliun rupiah. Uang 1M aja jujur aku kayak belum bisa membayangkan ya Tom Pro 2 ini udah 7,6 triliun nih. Dan semoga ya Tom Pro 2 besok kita pun bisa merasakan duit segini, amin deh. Walaupun emang agak, ya agak ketinggian banget sih. Tapi gak apa-apa Tom Pro 2, yang namanya juga doa ya Tom Pro 2. Semoga deh ya, semoga. Dan mungkin itu aja Tom Pro 2 yang bisa Nadia sampaikan di Entertainment Today kali ini. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Okay, Tung Pro 2. Wow, balik lagi bareng Nadia Tung Pro 2, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi itu kita ada di Entertainment Today, dan sekarang kita udah ada di next segmennya nih, yaitu di Info Lokal. Jadi seperti biasa, Tung Pro 2 di Info Lokal akan ada banyak sekali informasi seputar Nusa Tenggara Barat yang bakal kita bahas bareng ya, Tung Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin gak begitu update sama informasi seputar Nusa Tenggara Barat, tenang aja, karena setelah ini Nadia akan kasih kamu informasinya ya. Kalau gitu Tung Pro 2, kita moving on dulu yuk ke beberapa single yang ada di playlist kita. Dan aku mau puterin beberapa single, salah satunya ada single dari Huntrix. Buat kamu nih ya, mungkin ponakan kamu, bahkan mungkin kamu sendiri yang suka ya nonton Huntrix nih, Tung Pro 2, langsung aja deh kita puterin. Ini dia Golden by Huntrix.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Teman terbaik.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Oke, Tong Pro 2 masih bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kita udah ada satu informasi nih Tong Pro 2 yang bakal kita bahas bareng ya. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal itu bergerak cepat ya Tong Pro 2 menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia usai peresmian bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat pada Jumat kemarin. Gubernur menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas sejumlah program strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Iqbal juga mengatakan nih Tong Pro 2, pertemuan tersebut itu merupakan tindak lanjut atas komitmen Presiden untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya arahan Presiden itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dalam pembahasan bersama Menteri Sekretaris Negara, Iqbal tuh mengusulkan ya Tong Pro 2 sejumlah program prioritas meliputi keberlanjutan MotoGP bagi kawasan pesisir dan juga pengembangan sirkuit Mandalika, penyediaan air bersih bagi kawasan pesisir selatan Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa, serta revitalisasi bendungan, embung dan jaringan irigasi, pengembangan sinergi terbarukan serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan termasuk proyek strategis jalan port to port Lembar Kayangan.

program-program tersebut yaitu mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan, penyediaan air baku, pengembangan pariwisata, konektivitas wilayah, dan juga pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Oke, Tom Pro 2, itu dia satu informasi tadi. Tapi setelah ini juga bakal masih ada informasi lainnya. Jadi stay tune terus aja di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, Tom Produa, Nadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu yang menjalankan ya, Tom Produa. Dan mungkin ini juga akhir dari perjumpaan kita di Info Lokal kali ini, karena setelah ini Tom Produa itu bakal ada sore ceria. Tapi setelah ini Nadia gak sendirian, karena Nadia sudah ada temannya nih. So, stay tune terus ya buat kamu Tom Produa di 104,2 FM Produa RRI Mataram, teman terbaik kamu.

16 waktu Indonesia Tengah. Saat ini dibacakan Fopro 2 edisi Rabu 15 Juli 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun per 2 langkah kontingen Kabupaten Dompu untuk mempertahankan prestasi sebagai runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 ya tahun per 2 Nusa Tenggara Barat diawali dengan hasil manis.

0: Bahkan sebelum seremoni pembukaan resmi digelar pada 16 Juli 2026, Dompu telah lebih dulu ya mengoleksi satu medali emas sebagai modal awal dalam persaingan perolehan medali. Medali emas perdana tersebut dipersembahkan cabang olahraga catur yang telah memulai pertandingan sejak 13 Juli 2026 di Kota Mataram. Emas pertama Dompu diraih pecatur Ardiansyah pada catur kilat 3 menit. Informasi selanjutnya, tahun pra 2 SMK Negeri 3 Mataram resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2026-2027 melalui upacara bendera di lapangan sekolah pada Senin lalu. Kegiatan tersebut mengusung tema MPLS ramah, hari baru, aman dan nyaman di sekolah. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris, dan diikuti seluruh peserta didik baru, jajaran guru, tenaga kependidikan, serta siswa kelas 9. Dan pelaksanaan MPLS ini ya tahun pro 2 turut dipantau oleh Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Haji Tarmizi, dan ia pun juga memastikan kegiatan berjalan tertib, lancar dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Demikian info Prodo untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Oke, teman Pro 2 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi teman Pro 2 bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi Nadia bilang, teman Pro 2 di sore ceria kali ini Nadia enggak sendirian karena di depan Nadia sudah ada dua narasumber kita yang luar biasa banget dan bakal ngobrol bareng ya teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Yuk, kalau gitu kita langsung aja kita kenalan dulu ya teman Pro 2 sama kedua narasum kita. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Hai, ya ampun kayak ada yang familiar-familiar gitu ya wajahnya di hari ini teman Pro 2. Tapi ada yang baru pertama kali juga nih bareng sama aku. Yuk kita kenalan dulu dari siapa dulu ya yang ada di depan aku nih teman Pro 2. Boleh mungkin dari kakaknya dulu, siapa nih?
1: Halo, aku Dika.
0: Dan posisinya sekarang jadi apa nih kak?
1: Aku sekarang untuk di Nusa Tenggara Barat sebagai Regional Director Sahabat Prestasi Indonesia.
0: Oh, Sahabat Prestasi Indonesia. Dan tentunya teman Pro 2 di sebelah Kak Dika itu sudah ada wajah yang familiar sekali. Karena beberapa hari, bukan beberapa hari sih, beberapa bulan ya atau minggu ya, aku lupa nih teman Pro 2 itu udah pernah kesini. Dan mungkin kita sapa lagi, langsung aja di depan aku ada Shakila.
2: Halo.
0: Halo Shakila, apa kabar? Yang mana kemarin itu udah datang ya, sekarang datang lagi teman Pro 2 dengan title yang berbeda. Sekarang udah ada crownnya nih katanya tadi. Oke, kalau gitu Shakila apa kabar? Baik ya tadi?
2: Baik.
0: Kalau Kak Dika apa kabar nih hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Oke, luar biasa banget ya Tom Pro 2. Dan tema kita hari ini Tom Pro 2 yaitu bahwa anak NTB mendunia katanya. Wow. Jadi emang keren banget sih ya Tom Pro 2. Dan kita juga mungkin bakal fokusin seputar Grand Runway Indonesia juga nih ya Tom Pro 2. Ntar kita tanya-tanya ke Kak Dika dan juga Kak Shakila, gimana sih pengalamannya Kak Shakila kali ya kemarin itu Tom Pro 2. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bakal kita tanyain bareng. Kalau gitu Tom Pro 2, kita mungkin bakal moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita memulai obrolan kita di sore ceria kali ini. Jadi buat kamu yang istilahnya pengen banget nih tanya nih ya sama Pro 2, entah ke Kak Dika atau enggak ke Shakila gitu kan, seputarnya mungkin seputar Grand Runway Indonesia ini, boleh langsung aja tanya-tanya ke kita ya. Dan gimana sih cara Nadia itu? Gampang banget, langsung aja melalui WhatsApp kita di 0819020570000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kalau gitu kita tungguin sampai jam 5 ya sama Pro 2.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Oke, Tompro 2 balik lagi bareng kita bertiga di sini ya. Masih ada Nadia, Kak Dika dan juga Shakila. Masih ada kan di sini? Halo.
1: Halo. Halo.
0: Oke, masih semangat lah ya di sore hari ini Tompro 2. Dan kita juga bakal tanya-tanya ke Shakila dan juga Kak Dika ya, mungkin seputar Grand Runway Indonesia ini gitu ya. Nah, tapi nih Shakila, aku mau nanya dulu dong ke kamu, gimana sih rasanya sekarang dengan title baru yang sebelumnya mungkin belum ada crown-nya, sekarang ada title barunya gitu ya, sebagai Mini Miss Spectacular Grand Runway. Gimana tuh perasaan Shakila pada saat itu?
2: Bangga, habis itu kayak bahagia dalam hati
0: gitu. Oke, pastinya seneng banget lah ya. Oke, nah tapi nih ya Kak Dika, banyak yang masih bingung juga gitu ya. Jadi Grand Runway Indonesia itu apa sih sebenarnya? Dan mungkin Kak Dika boleh jelasin gak itu secara singkat gitu?
3: Boleh. Jadi sebenarnya di awal ini kita ada dua event sebenarnya Kak. Jadi kita itu ada Grand Model Indonesia di awal tahun. Di akhir tahun. Terus untuk Grand Runway Indonesia itu kita ada di pertengahan. Pertengahan tahun. Nah, bedanya Grand Model sama Grand Runway, untuk Grand Model itu dia lebih kegiatannya lebih banyak. Jadi ada national costume, ada bakat, dan ada beberapa speech yang harus diperkenalkan daerahnya gitu. Untuk Grand Model.
0: Okay.
3: Tapi untuk Grand Runway itu dia lebih spesial lagi.
0: Apa tuh spesialnya?
3: Spesialnya itu untuk Grand Runway ini, itu cocok banget untuk teman-teman model yang memang gak suka ngomong.
0: Oh gitu.
3: Jadi gak ada ngomongnya di situ.
0: Oh gitu.
3: Jadi gak ada memperkenalkan daerahnya seperti apa, gak ada. Cuma nanti mereka itu wajib bikin video profile. Yang ya itu aja sih ngomongnya sebenarnya, video profilnya itu. Tapi untuk di kegiatannya sendiri, itu gak ada tanya jawab selain deep interview. Cuman kan nanti deep interview didampingi kan biasanya.
0: Benar.
3: Jadi itu aja sih spesialnya di Grand Runway itu, cocok banget buat teman-teman model yang gak suka ngomong sebenarnya.
0: Okay, nah tapi apa berarti penilaiannya di Grand Runway Indonesia ini? Kalau mungkin biasanya yang lain, pejalan yang lain ya dari skill komunikasinya itu dinilai juga gitu. Nah berarti kalau dari Grand Runway Indonesia itu apa aja tuh yang dinilai?
3: Sebenarnya kalau untuk penilaian di tingkat nasional itu sama semua. Jadi bukan cuma bukan cuma skill, tapi cara mereka bawa suasana itu asik lah di sana. Jadi kalau untuk Grand Runway sendiri kita itu ada beberapa kategori lah di situ. Maksudnya kriteria penilaian itu mulai dari setiap hari itu kan busananya beda-beda. Jadi kita dari pagi sampai sore itu ada kayak materi dulu nih. Kita ajarin ini, ngajarin itu. Setelah malamnya itu baru ada show-nya.
0: Okay.
3: Jadi ada show-show, ada beberapa show nanti di situ di setiap hari itu. Tapi bukan berarti panggungnya sama besarnya, bukan. Makanya kita itu dari Sahabat Prestasi itu selalu membedakan panggung karantina dengan panggung grand final.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita karantinanya di beda tempat, untuk grand finalnya sendiri beda tempat gitu. Karantina beda tempat, grand final beda tempat.
0: Oke. Okay.
3: Beda dengan kegiatan-kegiatan pageant yang lain. Kalau kegiatan pageant yang lain, mereka karantinanya di sana, finalnya pun di sana.
0: Iya, biasa kayak gitu ya. Tapi ini beda ya, tahun Pro 2. Wow, jadi keren banget ya berarti Grand Runway Indonesia ini tahun Pro 2 gitu. Nah, tapi nih Kak Dika, boleh enggak diceritain sedikit gitu? Sebenarnya kalau dari Grand Runway Indonesia itu punya visi misi apa sih gitu loh? Mungkin terlebih untuk masyarakat NTB kali ada enggak tuh?
3: Kalau untuk visi misi ya? Visi misi. Sebenarnya kalau untuk aku sendiri ya, aku sebenarnya nggak menargetkan anak-anak ini harus ikut nggak. Tapi kalau dari aku sendiri ya, rugi kalau nggak ikut itu.
0: Oh wow.
3: Karena apa ya, kegiatan nasional itu walaupun nilainya sedikit, bayarnya sedikit untuk karantina, tapi habisnya pasti sama. Jadi kalau misalnya mau ikut kegiatan nasional, kayaknya sih harus nyobain Sahabat Prestasi deh kayaknya.
0: Oh,
3: harus
0: gitu.
3: Nyobain Grand Runway dan Grand Model. Karena pasti sesuai. Cuman kalau untuk visi misi sendiri, saya mungkin kenapa mau keluar dari Jawa Timur itu karena saya orang NTB. Saya pengen nih anak-anak NTB, masa saya dari NTB bawa anak-anak Jawa Timur sampai internasional kan? Sedangkan NTB sendiri saya nggak tahu perkembangannya kayak gimana gitu. Makanya waktu ditawarkan untuk kembali lagi ke Jawa Timur sampai Jakarta, itu saya bilang saya mau mandiri dulu di NTB.
0: Wow.
3: Gitu. Jadi saya pengen lihat. Tujuan kenapa saya Januari itu bikin event di sini, itu pengen lihat kualitas dari anak-anak NTB sebenarnya. Dan saya lihat, wah, anak-anak NTB sudah mampu.
0: Wow.
3: Mampu nih saingan sama Jawa Timur gitu.
0: Wow, oke banget nih Tom Pro 2. Oke, dan nanti bakal didampingi juga ya sama Kak Dika berarti.
3: Pasti didampingi.
0: Dan buat Syakila nih waktu itu, waktu di sana gitu yang mungkin setelah tadi kita ngobrol yaitu berapa lama karantinanya tadi?
3: Karantinanya kita ada 4 hari.
0: 4 hari. Oke, dan tuh full kegiatan ya selama 4 hari itu.
3: Full. Boleh ditanya sendiri ke Syakila.
0: Ya, gimana Syakila? Gimana rasanya mungkin waktu itu ya Syakila? Apa aja kegiatannya? Mungkin Syakila boleh jelasin di sini.
2: Dari kalau dari bangun itu jam 5.
0: Oh, harus ya?
2: Iya, harus.
0: Oh, gitu.
2: Soalnya acara tuh mulai jam 7:30 atau enggak jam 7:30.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kita harus jam setelah sarapan di hotel itu jam 7 harus udah ready di dekat
3: di ballroom.
2: Iya, di ballroom gitu. Habis itu biasanya kita gonta-ganti baju itu 3 kali.
0: Itu dalam satu hari?
2: Dalam satu hari.
0: Wow, agak hektik gak tuh Syakila? Terus gimana?
2: Terus biasanya itu tuh kayak agak rempong gitu.
0: Oh, rempong.
2: Iya, agak riweh. So harus ganti-ganti makeup, harus ganti-ganti
0: hairdo
2: gitu. Terus bajunya juga agak ribet sebenarnya.
0: Biasalah ya itu Syakila. Nah, tapi kalau di hari pertama itu kegiatannya apa aja tuh? Syakila masih ingat enggak?
3: Ada red carpet.
2: Iya. Hari pertama tuh pakai red carpet ya.
0: Oke. Terus setelah itu hari keduanya ngapain?
2: Apa ya? Bentar.
0: Agak lupa ya tahun Pro 2.
2: Soalnya udah lama.
0: Oh iya. Nah, tapi ada enggak mungkin satu momen yang Syakila ingat banget gitu waktu itu dari rangkaian 4 hari itu kali?
2: Oh, ada.
0: Apa tuh?
2: Ada fashion dance.
0: Oh, wow. Itu Syakila suka kan? Karena waktu itu aku ingat tahun Pro 2 Syakila tuh pernah bilang suka banget sama Cortis.
2: Iya.
0: Terus apa lagi? Tapi di sana ada kayak penampilan bakat gitu nggak, Kak Dika? Apa gimana?
3: Kalau untuk bakat nggak ada kita.
0: Oh, nggak ada. Berarti jadi full runway apa gimana?
3: Full runway tapi kita buatkan apa ya? Misalnya kayak tadi ada fashion dance, yang itu kita baru masuk di situ dan ada juga Vogue style di situ. Jadi kayak style mereka itu kita jadiin kayak hip hop gitu.
0: Wow.
3: Jadi musiknya itu jazz. Jadi apa namanya? Sebenarnya harus live musik. Jadi mereka runway-nya itu harus menyesuaikan sama live musiknya.
0: Oke.
3: Gitu dia sebenarnya. Jadi kalau untuk speech atau bakat itu enggak ada.
0: Oh,
3: cuma
0: gak
3: kita lihat
0: gitu
3: bakat runway-nya itu seperti apa dan kita bikinin mereka itu kayak challenge. Di situ. Jadi ada dance-nya. Terus kayak gimana nih kalau fashion dance bisa enggak nih anak-anak model apa namanya? Ngedance sambil catwalk gitu. Jadi ya udah kita buatkan musik yang apa namanya, musiknya itu yang sekiranya bisa dipakai untuk jalan sambil ngedance.
0: Ih, seru banget. Jujur aku ya, walaupun aku bukan anak modeling banget, tapi aku suka tau nonton-nonton kayak gitu. Jadi kayak seru banget aku ngebayanginnya. Nah, tapi dari Syakila sendiri ada gak ngerasa kayak ih, tantangan banget nih gitu loh yang kemarin gitu? Tantangan yang mungkin Syakila rasain waktu itu apa? Boleh diceritain gak?
2: Yang pas karantina.
0: Mungkin dari karantina terus ke finalnya segala macam, boleh Syakila ceritain.
2: Kalau pas karantina tuh waktu aku red carpet itu kan udah dikasih tanda selotip hitam gitu. Udah dikasih tanda pas udah jalan itu tuh lupa ada selotipnya. Jadi kayak kelolosan, tapi udah dibilang stop, udah stop, habis itu pos-pos, udah langsung kesana. Untung gak nyadar.
0: Oh gitu. Iya, berarti mungkin Syakila udah bisa lah ya kayak memanage itu gitu. Jadi ya udah lanjutin aja kayak gitu ya Syakila. Nah, tapi Syakila pernah kayak ngerasa gugup atau minder gak waktu itu? Secara ini kan nasional ya gitu, ketemu orang-orang yang sama hebatnya kayak Syakila gitu loh. Pernah gak ngerasain itu atau enggak? Mungkin gimana sih caranya Syakila ngatasin rasa minder itu dan lain sebagainya?
2: Sebenarnya sih kalau minder gak pernah. Soalnya di sana tuh ada friendly-friendly semua. Jadi gak bakal ada rasa iri atau gimana.
0: Oh, iya. Jadi saling support ya sama teman-temannya. Ih, keren banget. Berarti kayak emang saling ngerangkul banget gitu ya. Dan teman Pro 2 mungkin kayak emang apa ya, bagi aku sangat apa ya, support dari orang terdekat itu sangat penting juga penting. Gitu ya kan. Secara Sakila dari awal gitu ya, kayak kemarin Sakila ceritain yang dulu ya, kayak dari awal tuh didukung banget sama keluarga sampai detik ini bahkan gitu tong produan. Nah, tapi kalau menurut Kak Dika ya, kayak seberapa penting sih peran orang tua gitu dalam mendukung anak ketika ya modeling ini segala macam?
3: Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku banyak ketemu mama-mama pageant, bukan cuman di sini aja ya. Cuman mungkin kalau dari aku ya, peran orang tua itu nomor satu dia. Karena apa? Karena apapun yang dimau sama anaknya itu kembali lagi ke orang tua sebenarnya.
0: Oh gitu.
3: Jadi kalau misalnya anaknya mau sesuatu tapi nggak dikasih dengan alasan yang baik pun, itu sebenarnya apa ya? Walaupun nggak enak, ya nggak enak, tapi ya udah, maksudnya kayak apa ya? Jelasinnya tuh, pokoknya peran orang tua itu penting sekali. Kalau okay. apalagi untuk anak-anak model itu penting, karena power yang paling besar powernya di sana ini orang tua.
0: Iya, benar banget. Dan itu kadang tertanam juga nggak sih ke anaknya jadinya, gitu bener. Kan?
3: Ini kalau udah orang tua support, anak pasti gas udah gitu.
0: Iya benar.
3: Kalau anaknya lebih, suka dan orang tuanya mendukung, wah itu jadi superstar nanti asli.
0: Oh wow, keren banget om produan. Tapi dia Kak Dika kayak masih banyak ya kayak orang tua itu bahkan kayak ragu gitu loh buat masukin anaknya, entah itu mulai dari sanggar segala macam gitu ya, intinya ke dunia modeling lah kayak gitu. Nah tapi ada nggak kayak mungkin hal-hal yang pengen Kak Dika sampaikan gitu ke para mami-mami mungkin denger kita di sore hari ini yang masih ragu gitu buat masukin anaknya ke dunia modeling itu kayak gimana?
3: Kalau dari aku sendiri ya Kak ya, mungkin untuk mama-mama mungkin yang masih belum paham atau mungkin berpandangan beda ya, pandangannya berbeda gitu. Wah ini masuk model nih nanti begini, itu sebenarnya enggak. Karena kita bukan cuman model doang. Jadi kalau di modeling itu, di yang aku pahami sendiri itu, kita cuman bukan cuman belajar jalan, bukan cuman apa namanya, bukan cuma belajar jalan, bukan catwalk doang, bukan, tapi di dalamnya itu banyak banget. Jadi kayak apa namanya, kita belajar untuk kepribadian juga, karakter juga kita latih, dan apa ya, intinya kita didik sebaik mungkin. Dan gak mungkin apa ya, menyimpang dari yang sewajarnya gitu.
0: Okay.
3: Itu biasanya kalau dari aku ya. Karena mohon maaf sebelumnya, karena apa ya, kalau dari didikanku, kalau dari didikan yang aku pahami, yang aku ajari ke anak-anakku, etika itu nomor satu. Jadi dimanapun itu, etika itu nomor satu. Karena kebiasaan orang daerah, kebiasaan orang daerah itu begitu dia naik sedikit, itu sombongnya minta maaf, minta ampun itu sombongnya, biasanya kayak gitu. Itu salah sih sebenarnya. Begitu mereka ikut kegiatan nasional satu kali, pulang ke daerah lagi itu sombongnya minta ampun.
0: Oh gitu.
3: Itu banyak banget.
0: Wow.
3: Banyak.
0: Oh gitu.
3: Jadi dulu di manajemenku di sana itu, kita kalau misalnya ada yang seperti itu, kita tegur sekali, dua kali, tiga kali kita keluarkan langsung.
0: Oh,
3: walaupun
0: gitu.
3: Dia sudah sampai internasional. Jadi kita nggak akan apa namanya, kita nggak akan mendidik dia lagi gitu.
0: Oh gitu. Jadi nggak ngelihat latar belakang juga ya,
3: kita
0: berarti.
3: Lihat.
0: Karena walaupun dia udah internasional, tapi kalau mungkin dari attitude-nya agak kurang gitu, berarti udah cut off gitu berarti ya di situ. Tuh,
3: karena yang paling penting itu kembali lagi ke etika. Karena kita di entertain, aku juga bergerak di entertain, dan itu dimanapun, mau dia artis pun ya, artis top pun sekalipun, itu kalau misalnya etikanya kurang, gak akan kepake lagi.
0: Oh wow.
3: Biasanya kayak gitu, apalagi model. Model itu harus ramah, harus bagus etikanya juga.
0: Betul banget. Jadi buat kamu nih, nomor 2 yang mungkin masih ragu gitu ya. Jadi kayak ya udah, semuanya itu pasti mengajarkan hal yang baik gitu. Enggak ada orang yang mau mengajarkan hal yang menyimpang lah ya sebutannya ya, seperti itu. Nah, tapi karena tema kita hari ini tuh adalah bawa anak NTB mendunia gitu ya, nomor 2. Menurut Kak Dika ada enggak sih potensi atau apa ya? Potensi terbesar dari anak-anak NTB yang perlu didukung tuh apa sih, Kak Dika, yang dari Kak Dika lihat ya gitu.
3: Untuk potensi?
0: Potensi anak NTB di dunia modeling kali ya?
3: Kalau di dunia modeling sebenarnya potensinya itu sangat besar ya. Besar banget. Malah. Karena, tapi ini ya, untuk internasional sendiri, untuk yang dunia nih, tingkat dunia kita ya. Kalau untuk tingkat dunia itu bukan cuman ajang sebenarnya yang ada, tapi ada fashion show. Cuman fashion show dengan ajang itu beda. Jadi lebih kuat ajang daripada fashion show.
0: Oh gitu.
3: Gitu Kak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari NTB mungkin yang mau ikut kegiatan internasional atau mungkin ranahnya dunia ya. Itu dipahami dulu kegiatannya seperti apa. Okay. Entah itu sebenarnya bukan cuman internasional aja ya. Mm-mm. Itu nasional ataupun provinsi pun harus dilihat dulu nih kegiatannya seperti apa sih gitu. Mm-mm. Itu yang paling penting, Kak.
0: Oke, okay, itu ya dipahami dulu ya.
3: Kalau untuk potensi, potensi untuk NTB itu besar. Itu yang saya lihat.
0: Besar, oke. Okay. Yang penting gimana cara kita mengelola potensi itu juga. Benar. Ya. Gimana kita ngebantu juga potensi yang ada, Tong Pro 2. Biar istilahnya biar bisa berkembang juga nih, nggak stuck di situ aja gitu ya. Oke, okay, Tong Pro 2, dan kita bakal break dulu. Setelah ini kita juga

0: Oke, Tom Pro 2 back again bareng Nadia dan juga Kak Dika dan juga Shakila. Dan mungkin ini Tom Pro 2 udah memasuki sesi ketiga kita karena sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau gitu aku mau tanya ya buat Kak Dika dan mungkin Shakila juga boleh ya ini jawab gitu. Misalnya buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai masuk dunia pageant, model dan segala macam ya. Apa sih yang harus dilakuin gitu loh? Atau mungkin harus mulai dari mana dulu nih dia? Bingung nih soalnya gitu. Dari mana tuh kalau boleh tahu? Dari Kak Dika dulu deh perspektifnya Kak Dika.
1: Oke. Okay. Untuk adik-adik ya. Saya sebutnya adik-adik atau mungkin mama-mamanya yang mau nyobain lah nih anak-anaknya untuk masuk di dunia modeling. Kalau dari saya sendiri nih mungkin karena saya udah di NTB, mungkin mulainya dari saya dulu mungkin ya.
0: Iya, boleh.
1: Enggak, tapi di NTB sendiri di Lombok terutama itu banyak sekali agensi-agensi yang menurut aku sendiri ya. Menurut aku sendiri itu sudah matang dan sudah bagus. Menurut aku. Jadi mungkin itu baik untuk anak-anaknya. Jadi daftar pun enggak apa-apa. Cobain aja dulu. Maksudnya intinya setiap agensi itu enggak mau anak-anak yang enggak mau anak-anak yang masuk di manajemen atau agensi mereka itu terlihat jelek, enggak mau. Pasti mau yang terbaik. Intinya kalau misalnya mau memulai mending dari sekarang. Karena nanti itu akan lebih banyak lagi. Terutama makanya kenapa saya bisa sampai di Lombok ini dan betah di sini sekarang untuk pegang sebagai regional director, dipercaya sama teman-teman dari nasional pun begitu. Karena saya lihat dari Lombok sendiri itu sudah cukup matang. Karena selama aku di Jawa Timur, itu Jawa Timur sangat maksimal mereka persiapannya. Mereka selalu maksimal. Entah itu kegiatan kabupaten ya. Kabupaten, provinsi, sampai nasional. Apalagi nasional yang mereka sangat siap.
0: Iya, kabupaten aja udah effort banget. Benar. Apalagi nasional.
1: Sangat effort gitu ya. Itu Jawa Timur. Makanya aku lihat di sini juga di NTB sebenarnya mampu. Cuman ya gitu.
0: Belum banyak terlalu yang digarap kali ya? Atau gimana tuh?
1: Mungkin kalau untuk pelaksana event banyak. Tapi apa ya, gimana nyebutnya ya, kayak orang-orang yang penyelenggara itu banyak, cuman mereka ya itu-itu aja. Maksudnya boleh bikin kegiatan sebanyak mungkin boleh, cuman kita harus lihat nih potensi anak ini kayak gimana sih gitu. Jadi bukan berarti apalagi nih kalau aku ya, aku paling anti yang namanya peserta titipan.
0: Oh iya lagi.
1: Aku paling anti yang itu. Karena kalau untuk penjurian sendiri aku gak pernah ikut-ikutan. Jadi kalau untuk penjurian ya, sekali lagi itu kembali ke selera juri. Jadi gak ada tuh istilah kayak ini gara-gara dia ini nih makanya dia dapat juara nih gitu. Itu aku benar-benar gak pernah yang kayak gitu tuh. Ayo siap uang berapa? Mau uang berapa? Yang penting anak saya dapat. Wah itu saya anti tuh.
0: Iya lagi gitu. Jangan sampai makanya, ya tahun Pro 2
1: sebenarnya itu yang merusak apa ya, tatanannya sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang ada di Lombok nih mau ke tingkat nasional, entah itu internasional, dipahami dulu kegiatannya seperti apa. Dan boleh tuh cari Instagram atau boleh kok lihat di YouTube. Mungkin dia punya YouTube, mungkin punya Instagram, mungkin punya sosial media lain lah. Untuk mereka pantau kegiatannya seperti apa sih gitu.
0: Gitu.
1: Jadi jangan takut.
0: Jadi mungkin langkah awal yang bisa kita mulai ya buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin masih bingung banget, ya udah coba aja dulu dilihat ya agensi-agensinya. Dan ya udah jangan takut untuk daftar gitu ya. Jangan berarti kalau biasanya untuk agensi itu kita daftar sendiri gitu ya, berarti
1: daftar sendiri ya.
0: Awalnya aku kira kalau kita maksudnya mau masuk ke agensi ya aku kira kita yang di invite gitu, atau biasanya itu juga ada yang kayak gitu apa gimana?
1: Itu namanya manajemen.
0: Oh, manajemen.
1: Jadi agensi dan manajemen itu seharusnya beda.
0: Oh, harusnya beda.
1: Harusnya beda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau pemahamanku harusnya beda. Karena agensi itu wadahnya. Kalau manajemen itu mereka punya anak-anak yang siap dipasarkan. Itu dia kalau manajemen. Jadi kalau manajemen, anak-anak ini udah enggak bayar nih di agensi. Tapi kalau yang masuk agensi, mereka harus bayar untuk sekolah modelingnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi yang kalau yang namanya manajemen, misal kayak Cila nih. Cila anggaplah dia gak punya agensi ya. Cila nanti setelah pulang dari nasional, Cila ikut sama Kak Dika. Nanti Kak Dika carikan nih, carikan itu. Kalau ada show nanti dapat ini, dapat itu gitu. Itu tugas dari manajemen. Kalau agensi beda lagi. Kalau agensi dia bayar untuk sekolah modeling.
0: Jadi
1: seharusnya tidak ada apa namanya batasan di situ. Jadi kalau misalnya statusnya dia itu sebagai anak agensi, atau sekolah modeling di situ, dia bebas ikut mana aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk ajang. Okay. Sebenarnya. Mm-mm. Tapi kalau manajemen harus izin.
0: Oh, harus izin dulu.
1: Benar.
0: Nih ya.
1: Jadi kalau di manajemen itu dia ada kontrak nanti. Mm-mm. Ada kontrak tertulis antara dua belah pihak lah nanti, antara Cila dengan Kak Dika misalnya nanti, itu untuk kalau misalnya Cila freelance gitu. Boleh, nanti kita carikan, tetap kita carikan kerjaan itu.
0: Okay.
1: Job lah istilahnya, bukan kerjaan ya, job.
0: Job.
1: Jadi kayak misalnya ada iklan nih dari ini. Mm-mm. Mau enggak, tapi honornya sekian.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu manajemen. Kalau agensi enggak.
0: Oke.
1: Okay. Masih bebas lah kalau agensi gitu. Karena kan bayar, bayar.
0: Iya benar. Jadi seperti itu ya tahun pro 2. Nah, bagi Cila nih gimana tuh? Kayak maksudnya gimana sih cara mungkin buat teman-teman yang Cila juga gitu kan, yang masih bingung nih Cila, kayak mau apa sih, mau mulai apa ya istilahnya, kayak berkarir di dunia model tuh kayak gimana? Menurut dari pandangan Cila dulu kayak gimana?
2: Gimana ya, Radit, bingung.
0: Oh, mungkin kayak yang Cila dulu ya, maksudnya Cila kan ikut ini dulu ya, sanggar dulu ya kali ya. Nah, jadi mungkin boleh tuh tahun pro 2 buat kamu yang mungkin punya ponakan, entah itu adik segala macam, yang ya mau istilahnya bentuk mental dulu ya, ya tahun pro 2 tuh. Iya, mungkin boleh ya, berarti masuk sanggar dulu kayak jejaknya Cila dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi nih Kak Dika, kayak skill apa sih yang perlu banget kita punya gitu loh ketika kita mau masuk dunia modeling ini, selain catwalk dan juga penampilan kali ya?
1: Kalau dari aku sendiri itu, untuk model itu kan sekarang gak harus tinggi. Jadi kalau sekarang itu model itu, kalau dia tinggi kita arahkan ke catwalk. Kalau dia gak tinggi kita arahkan ke iklan, foto model bisa.
0: Oh gitu.
1: Sinetron bisa. Kebetulan aku banyak sih relasi kalau yang itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang sekiranya aku mau jadi model tapi aku gak tinggi gitu, ya gak apa-apa, masuk model aja. Kan itu masih bisa untuk foto produk, foto model. Masih bisa juga di entertain, di apa namanya, maksudnya di sinetron atau di series itu gak butuh tinggi dan apa namanya, tinggi atau pendek.
0: Iya.
1: Gak butuh itu.
0: Jadi masih banyak lah ya bidang yang lain yang bisa digarap.
1: Benar,
0: gitu.
1: Jadi setiap anak itu punya potensi masing-masing.
0: Yes.
1: Jadi kalau aku, kalau misalnya dia nol sekali nih, jalannya dia gak pernah, maksudnya gak pernah, sebelumnya nggak pernah masuk modeling, nggak pernah ini, cuman mau gitu kan. Ya udah, kalau menurut aku nggak harus bisa semua. Pernah ikut modeling dulu, terus dia mau ikut join lagi mungkin setelah 5-10 tahun lagi, itu nggak apa-apa, boleh. Jadi kalau aku nggak harus mempersiapkan apapun sih sebenarnya. Jadi siap ataupun tidak siap, yang penting niatnya.
0: Oke. Benar sih kalo, kata aku, niat itu penting banget.
1: Penting.
0: Iya.
1: Kalau niat itu utama udah. Kalau niat ya udah pasti bisa.
0: Oke, jadi emang kayak kita berawal dari niat dulu ya tahun pro 2. Wow, luar biasa banget ya tahun pro 2 obrolan kita di sore hari ini. Tapi sayang banget nih Kak Dika, Cila, karena sekarang sudah menempati pukul 17:02 ya waktu Indonesia Tengah, yang artinya kebersamaan kita di sore ceria udah hampir selesai. Dan mungkin akhir kata, mungkin ada closing statement dari Kak Dika atau Kak Cila gitu ya, yang mungkin buat teman pro 2 yang masih takut banget untuk mencoba masuk ke dunia modeling itu apa tuh? Kata-kata motivasinya ada gak tuh?
1: Kalau dari Kak Dika sendiri, mungkin dari teman-teman, adik-adik semuanya yang mau di dunia modeling, itu bagus banget buat kalian semua, itu bagus. Itu untuk karakter juga bagus, untuk kepribadian kalian juga bagus. Jadi gak semua modeling itu sifatnya negatif. Tapi modeling itu banyak juga negatifnya. Mungkin Cila tahu sendiri kayak gimana di nasional kemarin, bareng-bareng sama teman-teman dari berbagai banyak banget provinsi yang ada di sana kemarin. Teman-temannya juga ada yang wah macem lah kemarin di sana.
0: Banyak karakter sama, ya berarti.
1: Jadi kita ikut modeling itu bukan tujuannya untuk gaya-gayaan sih sebenarnya, enggak. Tapi kembali untuk apa ya, investasi masa depan mungkin ya.
0: Yes, benar.
1: Benar. Jadi itu penting sih. Untuk diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Intinya jangan dengerin orang lain deh. Kamu ngapain kamu ikut model, apalagi sampai di olok-olok lah. Model nih. Intinya jangan minder. Jalan aja terus.
0: Oke, gasin aja terus. Pokoknya ya udah, gali aja potensi diri kamu.
1: Semakin
0: gitu
1: jauh
0: ya,
1: langkahnya semakin luas juga pengalamannya.
0: Iya, sebenarnya semakin banyak pengalaman, makin banyak rezekinya.
1: Benar,
0: amin. Iya. Nah, kalau dari Cila ada nggak tuh?
2: Kalau menurut aku sendiri, ya kalau kalian mau ikut model tuh ikut aja. Karena kalau model tuh karakter tuh udah oke. Jadi kalau ikut model tuh bukan sekedar gaya-gayaan doang. Itu tuh bisa buat karakter kalian atau kuatin mental kalian ya, kalau mau ke internasional atau nasional atau bisa di daerah juga kan. Jadi pokoknya kalau kalian mau ikut modal, ikut aja, gak usah takut-takut gitu.
0: Oke, jadi ini bagi Syakila jangan takut
2: iya,
0: ya.
2: Iya, jangan takut.
0: Ikut aja.
2: Iya.
0: Oke, Tong Pro 2, dan mungkin itu aja dari kita bertiga di sore ceria kali ini. Karena setelah ini Tong Pro 2 bakal ada segmen lainnya, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu, Nadia pamit.
1: Oke, Kak Dika juga pamit.
0: Syakila juga pamit. Oke, Tong Pro 2, dadah, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua, Nadia balik lagi dan masih menemani kamu ya di sore hari ini. Dan teman Pradua, selama 1 jam ke depan Nadia akan membersamai kamu dengan segmen berikut, yaitu Senjata Fakur. Dan insyaallah teman Pradua, di Senjata Fakur bakal banyak hal-hal yang kita obrolin dan insyaallah dapat menyejukkan hati kamu juga ya teman Pradua. Barangkali hari ini kamu lagi gundah gulana gitu ya teman Pradua. Tenang aja, karena di sini insyaallah aku juga bakal kasih beberapa hadis yang ya insya Allah dapat menjejukkan hati kamu ya teman Pradua di Senjata Fakur edisi hari ini, tentunya dengan dibarengi dengan single-single religi juga yang ada di playlist kita. Kalau tadi teman Pradua kita udah dimulai dengan single dari Rhyme Laude dengan Ikro, yang mana single ini tuh rilis di tahun 2026 ini. Setelah ini, sebelum kita beralih ke informasi kita, beralih ke obrolan kita di Senjata Fakur, aku bakal puterin beberapa single religi juga ya teman Pradua. Dan di sini udah ada single dari Maher Zain, dan nanti akan disusul oleh single dari Cakrakan dan juga single dari Gigi. Kalau gitu stay tune terus ya teman Pradua di 104,2 FM Pradua RI, Mataram, teman terbaik kamu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, itu nomor 2. Sebelum itu Nadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan ya, nomor 2. Dan kayak yang tadi aku bilang, topik kita di senjata fakur itu yaitu tentang kodok dan juga kodar nih ya, nomor 2. Yang mana memang gak tahu kenapa akhir-akhir ini di IG aku kayak banyak gitu yang muncul ya. Kenapa sih kita tuh harus mengimani yang namanya kodok dan juga kodar nih, nomor 2, kayak gitu. Karena ya memang banyak sih dari kita tahun pro 2, kadang yang namanya takdir itu emang udah untuk kita gitu kan. Tapi ada beberapa tipe kita tahun pro 2 yang mungkin kayak masih bertanya-tanya nih, kenapa sih takdir itu kayak gini ke aku ya, misalnya kayak gitu. Terus kenapa sih harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh tahun pro 2 gitu kan. Jadi mungkin di Senjata Fakur edisi hari ini aku bakal bahas mengenai gimana sih cara kita mengimani kodok dan juga kodar seperti itu ya, tong pro 2. Dan ya, mengimani kodok dan juga kodar itu merupakan salah satu dari 6 rukun iman ya, yaitu beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ya, tong pro 2, itu berada dalam ilmu, kehendak, dan juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, iman kepada kodok dan juga kodar itu bukan berarti kita tuh hanya pasrah aja ya, tong pro 2, enggak. Tapi kita juga harus ini tetap berusaha gitu loh. Jadi mungkin buat kamu yang bertanya-tanya nih, tong pro 2, apa sih kodok dan juga apa sih kodar itu ya? Jadi yang pertama, kodok itu adalah ketetapan Allah yang udah ditentukan sejak azali, atau ya terhadap, istilahnya kayak terhadap seluruh makhluknya gitu loh, tong pro 2. Sedangkan kodar itu adalah perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan tersebut sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan gitu loh. Jadi sederhananya, Allah tuh udah menetapkan segala sesuatunya nih, tong pro 2. Dan setiap ketetapan itu akan terjadi pada waktu yang tepat, tentunya kayak gitu. Dan gimana sih, tong pro 2, cara untuk mengimani kodok dan juga kodar ini, tong pro 2? Jadi yang pertama, itu kita harus yakin dulu nih bahwa Allah tuh maha mengetahui segala sesuatu yang ada di kehidupan ini gitu loh. Jadi intinya kayak ya udah, enggak ada satupun kejadian itu yang luput dari pengetahuan Allah gitu loh. Bahkan nih ya, nomor 2, semut yang gigit kamu itu aja itu atas izin Allah tahu. Kayak gitu. Jadi intinya yang udah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi atau yang bakal datang ya, tong pro 2, itu adalah sudah ketetapan dari Allah gitu, tong pro 2. Terus yang kedua, kamu bisa tetap berusaha semaksimal mungkin. Jadi dalam Islam ya, tong pro 2, kita tuh diajarkan untuk yang namanya berikhtiar. Jadi yang namanya takdir tuh bukan berarti kita tuh harus bermalas-malasan nih. Enggak, itu salah besar, tong pro 2. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh pernah bersabda ya, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah merasa lemah." Dan sabda ini tertuang dalam hadis riwayat Muslim ya, tong pro 2. Seperti itu. Jadi intinya kita juga harus tetap berusaha, walaupun ya kita tahu yang namanya takdir ya tetap takdir. Tapi ada loh takdir yang bisa kita usahakan, seperti itu tong pro 2. Jadi penting banget yang namanya kita untuk tetap berikhtiar, seperti itu ya tong pro 2. Dan next, setelah beberapa single ini tong pro 2, aku juga bakal infoin lagi, kasih kamu lagi apa sih atau enggak gimana sih cara mengimani kodok dan juga kodar itu. Tapi sebelum itu kita puterin beberapa single religi lagi ya tong pro 2. Jadi stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu.

Oke, Tom Pro 2 balik lagi ke topik kita di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan gimana sih cara kita mengimani yang namanya kodo dan juga kodar itu ya Tom Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas tentang ya udah kita yakinin aja, terus juga tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Dan selanjutnya kita juga harus bertawakal nih Tom Pro 2. Jadi setelah kita melakukan usaha yang terbaik, ya udah kita serahin aja intinya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan penuh kepercayaan ya bahwa keputusannya itu adalah yang terbaik. Terus yang keempat nih Tom Pro 2, kamu sabar aja ketika mendapatkan musibah ya. Jadi musibah itu juga bagian kok dari takdir Allah. Jadi yang namanya takdir tuh bukan yang senang-senang aja ya Tom Pro 2, bukan yang bahagia-bahagia aja, tapi yang musibah pun juga takdir seperti itu Tom Pro 2. Jadi orang yang beriman ya itu menerima ujian dengan kesabaran sambil tetap ya udah berusaha aja mencari jalan keluarnya. Dan yang terakhir Tom Pro 2, tentunya kita juga harus bersyukur ya ketika kita mendapat nikmat itu. Jadi kesuksesan dan juga kebahagiaan itu juga merupakan bagian dari takdir Allah yang tadi aku bilang ya Tom Pro 2. Dan ya karena hal itu kita jangan pernah sombong ya. Jadi tetap syukurin aja nikmat apapun yang telah kita dapatkan. Oke, dan mungkin itu aja Tom Pro 2 yang bisa aku sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan semoga dengan ini

kita juga bisa kedepannya ya untuk mengimani terus yang namanya qada dan juga qadar bagi Allah. Dan ya dengan begitu kita bisa lebih legowo untuk menjalankan hidup kita juga ya Tong Pro 2. Amin. Dan mungkin itu aja Tong Pro 2 yang bisa Nadia sampaikan, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti pun bakal dilanjutkan oleh Julang. Kalau gitu Nadia bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku ya.

0: Kamu benar, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
1: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, warga pesisir Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan sosok mayat yang mengapung di perairan Rambang, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur pada hari Rabu sekitar pukul 8 pagi. Aparat kepolisian langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga penyelidikan. Korban diketahui bernama Sah Sehar, 53 tahun, teman Pro 2, seorang nelayan yang berdomisili di Timbalindur, Desa Suryawangi, Kecamatan Labu Buan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Informasi yang diperoleh teman Pro 2, jenazah pertama kali ditemukan oleh 3 nelayan asal Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, pada saat mereka tengah mencari ikan di kawasan perairan Rambang. Awalnya seorang nelayan bernama Sopian melihat benda mencurigakan yang mengapung di laut. Setelah didekati teman Pro 2, ia memastikan bahwa benda tersebut merupakan tubuh seorang pria yang diduga telah meninggal dunia. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung menuju lokasi guna melakukan olah TKP, memasang garis polisi, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi sebagai bagian dari proses penyelidikan. Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Lalu Rusmaladi, mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait penyebab meninggalnya korban. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Selain itu, proses identifikasi dan penyelidikan juga terus dilakukan guna memastikan seluruh fakta terkait peristiwa tersebut. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Kasus yang beberapa hari lalu sempat membuat geger warga Kota Mataram lantaran adanya peristiwa pembacokan di daerah kantor imigrasi kelas 1A Kota Mataram yang berada di Jalan Udayana. Masyarakat pun resah dan menduga adanya praktik gangster seperti yang diisukan beberapa waktu lalu. Kapolsek Kota Mataram, Kombes Pol Hendro Purwoko, memastikan bahwa peristiwa yang terjadi di Jalan Udayana itu bukanlah tindakan gangster. Hal ini bisa dipastikan lantaran para pelaku yang melakukan pembacokan telah berhasil diamankan oleh pihak terkait. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Akan ada The Massive barengan sama Edit dan juga Davi teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensi, kamu tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu. JFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di biasa di studio.
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di ML.

0: Pobro 2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fan Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: ya? Sedih
0: ini,
2: lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk gitu lah, masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
4: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
4: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin ya?
1: Yakin, aman. Alright. Berarti Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau apa mau datang,
1: nyanyi. Iya.
2: Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: gokil,
0: banget.
1: Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener, era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay,
2: kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Iya.
2: Benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Ya, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug. Ciledug internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Cafe gitu nama gue, bisa ya, karena
1: gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Vi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih.
0: Nah.
1: Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie. Berarti kan sekarang.
0: Iya. Yeah.
2: Ya.
1: Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: okay. Memang kita kontraknya berakhir.
1: Mm-hmm.
2: Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musica juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu.
0: Yes.
2: Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
1: Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Gocap ya? Kita gak gocap kan?
5: Berapa tuh?
2: 2.000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini karena ya kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Numbunuku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munuku apa kayak Cintai Munuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah ngedevelop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana.
2: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Benar. Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masi.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung kayak private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Yep. Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man's fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Yes, betul. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ini dia. Oke. Okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
1: Penyanyi bukan.
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya musisi. Saya
1: musisi. Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Rian bingung. Oke.
3: Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto. Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay. Ah,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke,
1: okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih. Ah,
1: ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R?
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R? Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung bukan nebak saja. R,
2: masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa
0: clue
1: itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
4: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Yes. Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
4: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Waktu itu album 1, 2.
1: Ya, Fajaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokal di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu. Pasti yang ya? Produserin, coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
4: Ini tembus ya.
1: Tembus.
0: Oh,
4: di rumah kan.
1: Iya.
4: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai iya, itu langsung. Oh Kang Capung. Hedi.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga.

0: awal tahun ya.
1: Ya
0: oke, sekali lagi terima kasih dong Mas.
1: Thank you banget Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul
0: yang
1: banget.
0: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
1: Betul.
0: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Oke deh. Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo Bro Dave.
1: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
0: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih, skoki.
1: Oke deh, kayaknya udah siap deh.
0: Yes, oke okay, kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dave Prada.
0: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
2: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat. Malam ini, On Our Own.

selalu mendukung musik Indonesia dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio lagu-lagu Rumah Sedang nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Pro 2 FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Ya udah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

0: Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, Julang menemani kamu kembali di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi kita sama-sama mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Tadi ada The Massive ya menemani kamu barengan sama Edit dan juga Davey ya, teman Pro 2. Waduh, aku kalau ngomongin The Massive udah lama banget ya tidak melihat mereka seenergik tadi gitu, teman Pro 2. Oke, dan sekarang saatnya Julang kembali menemani kamu di udara ya, balik lagi kita ke Mataram, teman Pro 2. Dan ada yang beda nih, kalau biasanya Julang sendiri di Jaga Malam mendengarkan cerita curhatan kamu, teman Pro 2. Kali ini Julang barengan sama, wah ini rame banget nih di studio ya, teman Pro 2. Ada komunitas Lombok Book Party. Hai.
1: Halo, halo.
0: Ini yang keberapa nih?
1: Berapa nih? Empat kayaknya.
0: Wow, rajin ya kesini. Tapi kali ini ada yang spesial. Ada salah satu ya, bidadari. Bener, ada siapa di sini?
2: Halo-halo semuanya, aku Naila. Salam kenal.
0: Yeay, hai Kak Naila. Oke, dan seperti biasa dari Lombok Book Party ada Kak Albab ya. Dan juga siapa nih satu lagi?
3: Oh iya, Ilham saya.
0: Oke, Ilham. Oke, Kak Ilham ya, teman Pro 2. Kita akan, ya kalau udah ada Lombok Book Party, berarti ini adalah Radio Book Party ya, teman Pro 2, balik lagi. Ya, terakhir kapan sih kesini, Kak Al?
1: Kayaknya 2 minggu yang lalu.
0: 2 minggu yang lalu, iya, ya. Oke, bahas tentang buku juga,
1: iya,
0: gitu.
1: Sama Kak Yaning itu.
0: Ya, dan teman Pro 2, kita juga ada live streaming ya di TikToknya Lombok Book Party dan juga TikToknya Kak Naila ya. Boleh di-spill di mana itu biar nanti teman Pro 2 mau nonton.
1: Jadi di TikTok LBK Book Party sama TikTok apa Kak?
2: TikTok aku namanya username-nya aja kali ya. Username-nya taca__. Mungkin bisa di Book Party aja kali yang lebih gampang.
0: Iya, benar. Itu kayak nama Gen Z banget sih menurut aku ya.
3: __-nya.
0: Betul. Oke, ngomong-ngomong soal buku ya, aku penasaran sama buku-buku yang sekarang lagi dibaca. Dari Kak Kak Ilham dulu deh.
3: Oke, baik nih Kak. Buku ya
0: yang lagi dibaca sekarang.
3: Buku yang lagi saya baca sekarang itu Filosofi Teras ya.
0: Henry Manampiring.
3: Iya, Henry Manampiring.
0: Betul.
1: Kemarin datang kan? Negara media. Ah
0: yeah. Oh, itu udah lama sih.
1: Oh, udah.
0: Udah lama banget.
1: Serasa
0: gitu ya.
1: Kemarin banget ya.
0: Gimana?
3: Jadi buku itu kayaknya semua anak-anak Gen Z pada tahu kali ya.
0: Familiar banget ya sih buku itu.
3: Stoikisme kan biasanya banyak gitu. Saya stoikisme. Jadi menceritakan tentang secara gambaran umum sih bahwa dalam hidup ini kita ada hal-hal yang dimana hal tersebut menjadi dibawa kendali kita, dan ada yang di luar kendali kita.
0: Setuju.
3: Jadi kita bisa ngebagi fokus energi sosial kita agar kita bisa mencapai tujuan impian kita gitu.
0: Berarti emang ini kenapa sih baru membaca buku itu di tahun ini? Padahal ini buku udah kalau kita tahu udah dari lama ya, viralnya.
1: Udah naik.
0: Kenapa akhirnya Kak Ilham memutuskan untuk baca gitu?
3: Baca ya. Itu mungkin waktu itu lagi galau ya kayak.
1: Galau
3: kan.
2: Berat.
3: Kita ngelihat banyak buku filosofi cuman berat ya, cuman lagi galau jadi pusing, malah makin tambah pusing begitu.
1: Bahasanya yang berat.
3: Udah, berarti kayak ya ini santai nih bahasanya, kayak membumi lah bahasanya. Di hati dia.
0: Berarti ini buku Henry Manampiring yang pertama dibaca atau ada sebelumnya yang sudah dibaca?
3: Ini first time sih Kak, buku pertama Henry Manampiring yang saya baca gitu.
0: Udah tamat apa masih on reading?
3: Udah tamat, ini mungkin kedua, OTW 3 ini, menarik sekali dia soalnya.
0: Berarti apakah ada kayak mau baca buku Henry Manampiring yang lainnya deh gitu?
3: Maybe, mungkin saya pengen baca buku yang masih linear sama Filosofi Teras, Stoa dan sebagainya, Socrates, Seneca itu. Jadi kayak mereka dari background yang berbeda-beda, ada yang kaisar, ada yang budak dan sebagainya itu. Jadi bisa relate lah dengan berbagai background orang-orang gitu. Jadi bisa kalau ngomong ataupun menerapkan itu jadi lebih plong dan lebih kayak saya juga gitu ini kan
1: pembahasannya ya, lebih enak pembahasannya.
0: Oke oke, berarti lagi membaca di self improvement ya sekarang. Aduh, aku kalau ngomongin self improvement ya itu bisa berbulan-bulan selesai bacanya. Tapi kalau giliran novel sehari gitu. Kalau Mas Ali apa yang lagi dibaca sekarang?
1: Kalau sekarang sebenarnya kalau saya kan tipe orang yang kayak nggak bisa fokus satu buku gitu karena kayak cepet bosan.
0: Oke.
1: Jadi kalau bilang sekarang saya tuh baca buku Babel, kemudian itu apa judulnya kemarin ya? Yang ini juga kan Solo Leveling. Kemudian ini belum selesai nih. Yang Babel itu udah setahun ya belum selesai.
0: Wow, lama ya?
1: Iya, karena kayak bosan, oh pindah dulu gitu. Kayak tadi kan disebutin Seneca, saya baca Seneca juga gitu. Jadi kayak butuh baca pas lagi kayak oh ini udah cukup lah, pembahasan cukup, pindah dulu gitu sebentar gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak kalau sekarang baca apa itu udah
0: jadi kayak banyak ya, iya, enggak ini enggak satu buku gitu
1: karena pindah-pindah gitu.
0: Curiga nih ini ke buku aja atau
1: buku aja
3: iya ini. Kayaknya Mas Ali ini baik banget deh, orang setia ya.
0: Sama buku aja dia tinggalin gitu. Padahal belum selesai halamannya tapi udah memilih halaman baru. Gimana
1: tapi,
0: tuh?
1: Tapi selesai kok satu-satu bukunya pasti.
0: Oke, diselesaikan dengan cara baik-baik ya bukunya. Oke, kalau Kak Naila apa nih yang lagi dibaca sekarang? Baca saham enggak?
2: Oh, enggak. Mas. Aku tetap baca buku kok.
0: Oke, apa tuh?
2: Jadi sebenarnya baru-baru ini aku baru memunculkan lagi minat baca aku nih. Karena sebelumnya udah lumayan lama banget ya enggak megang buku. Dulu terakhir rajin baca buku tuh SMP kayaknya. Itu the peak banget, aku benar-benar rajin baca buku. Aku selalu beli buku yang sangat tebel ya. Novel tebel, novel Terelie yang rindu ya kalau tahu.
0: Aduh, tahu, itu tahu
2: tebel,
0: banget.
2: Itu lumayan tebel. Terus juga aku ada beli buku yang School for Good and Bad kalau enggak salah.
1: Ada yang filmnya ya.
2: Itu aku baca, itu benar-benar lagi rajin-rajinnya baca buku tuh terakhir SMP. Terus kayak sekarang aku kemarin gak sengaja nemu buku lama dari Andrea Hirata yang judulnya A Dancer. Itu yang in English version. Itu aku coba, aku nemu itu buku. Terus kayak udah yang kuning-kuning gitu tuh. Lembaran-lembarannya udah lama gak dibuka. Terus aku coba baca, terus ternyata kok seru lagi ya gitu. Aku dapat lagi nih vibe serunya ngebaca tuh, dapat lagi gitu. Dari situ aku kayak nyelesain itu buku dalam waktu 2 hari. Saking aku excited ya, mungkin gak secepat Mas Al gitu ya, sehari selesai satu buku gitu.
1: Setahun lah tadi.
2: Terus kayak baru-baru ini aku memunculkan lagi tuh minat bacaku. Aku ternyata aku tertarik nih baca buku yang full English gitu. Karena sembari aku menambah kosakata baru juga gitu, jadi kayak seru. Terus aku beli nih buku, satu buku judulnya Persuasion. Aku lupa mas judul penulisnya siapa itu, tapi buku lama, buku old British gitu. Terus aku beli dan ternyata pas aku baca, aku kayak ke-distract gitu loh, kayak udah lumayan banyak kegiatan gitu. Jadinya kayak belum selesai bukunya.
1: Sama-sama gitu. Sama. Saya kayak, juga itu kebetulan ikut waktu itu kan kebetulan ya pengen coba-coba lah bahasa Inggris. Kalau kita kan Inggris yang biasa bisa lah gitu. Maksudnya kalau coba nih kalau novel Inggris bisa nggak gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan ke Gramet sama almarhum ibu, jadi dibeliin itu. Beliin itu sampai sekarang udah nggak selesai. Terus bacanya tuh satu garis tuh diartiin gitu. Karena kayak susah banget. Ini judulnya The Invisible Man. Hegel kalau nggak salah. Jadi kayak wah susah banget ini. Jadi ini satu kata itu bahkan Google Translate kadang gak tahu itu apa ya, artinya betul, gitu betul. Jadi kayak agak susah sih menurut saya.
2: Iya benar-benar mas. Sebenarnya aku suka baca ya. Memang dari dulu suka baca gitu. Cuman kayak baru baca bacaan bahasa Inggris tuh karena memang aku basicnya kuliahku bahasa Inggris gitu. Jadi kayak ini pertama kalinya lagi nih aku baca buku bahasa Inggris lagi gitu setelah sekian lama gak baca buku. Terus ya itu cuman kayak lama-lama kok vibesnya gak seseru baca buku pertama gitu loh. Jadi kayak hilang gitu butterfly-nya istilahnya. Jadi bukunya belum selesai gitu. Sampai sekarang nih belum selesai, setengah aja enggak kebaca gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, berarti ininya excited-nya udah hilang.
2: Iya, excitement-nya habis di awal nih kebetulan.
0: Spark-nya hilang ketika baca buku. Betul. Ya. Tapi seru sih baca buku bahasa Inggris tuh, kayak apa ya, dapat kosakata-kosakata baru yang ah keren nih gue bisa tahu kosakata ini gitu
1: kan. Tapi enggak bisa dipakai sehari-hari.
0: Enggak bisa. Mungkin susah. Itu bahasa bakunya kali ya dipakai. Dan lebih serunya baca buku bahasa Inggris itu, jadi kayak itu sebenarnya lebih dapat gitu loh vibes-nya. Karena beberapa buku yang basicnya bahasa Inggris terus ditranslate ke Indonesia version, itu kayak lebih susah dimengerti menurut aku. Salah satu buku yang
3: kadang-kadang itu
0: betul, salah satu buku yang menurut aku lebih dapat feel bacanya ketimbang yang translate itu, aku aduh lupa lagi judulnya, dia agak tipis gitu warna kuning, apa ya, The Alchemist.
3: The Alchemist. Keren, ya. Tau kuning
0: enggak dong, beda tahu kali itu. The Alchemist itu kayak aku baca yang Indonesia versionnya kayak apa gitu,
1: agak beda ya,
0: agak susah dimengerti, banyak istilah-istilah yang aneh gitu. Dan pas coba baca yang bahasa Inggrisnya, oh ternyata ceritanya gini ya, gitu. Oh,
1: berarti baca bahasa Indonesianya duluan.
0: Iya, karena aku kayak penasaran kan ceritanya, oh bagus nih kata orang di review ya, terus aku baca gitu. Terus karena agak kurang menurutku gitu, terus temanku punya yang bahasa Inggrisnya, aku pinjem. Oh, baru.
1: Beneran.
0: Dapet.
1: Pernah sih kayak gitu kan kemarin baca buku pendidikan kaum tertindas. Itu kan kata orang, "Ih, susah banget ini anu bahasanya," gitu. Jadi
0: anu
1: kayak
0: bahasanya ya.
1: Jadi kita keluarin logat Sasaknya.
3: Bisa hilang memang logat-logat. Yeah.
1: Yeah. Jadi teman-teman saya bilang, "Eh, apa dia bilang orang-orang ini?" Dia bilang kan, karena terjemahannya kayak kurang bagus gitu. Kenapa enggak dilemesin aja bahasanya gitu kan? Karena pembahasannya kan memang agak ada filsafat-filsafatnya pendidikan kaum tertindas gitu kan. Coba karena mungkin kata orang-orang kan di apa netizen internet tuh bilang kayak terjemahannya kurang bagus katanya. Saya coba lah gitu. Wah, susah banget gitu. Sama aja gitu. Jadi
3: makin
1: kayak
3: susah ya.
1: Iya, karena saya baca ya satu paragraf itu mungkin ngulang-ulang gitu. Apa maksudnya? Bahkan saya sampai pakai Gemini tuh untuk ngerantum satu bab itu. Serius.
0: Teknologi ya, benar.
1: Iya, benar. Tapi memang bagus tuh pendidikan kaum tertindas tuh, sumpah bagus.
0: Oke, itu judulnya Bedah Buku Bersama Gemini ya.
1: Benar.
3: Tapi emang sih kayaknya buku itu bagus, dari judulnya sudah menyentuh hati sekali.
1: Iya kan?
0: Iya.
3: Kemarin saya sangat suka dengan sesuatu yang menyentuh hati.
0: Oke, berarti ini kita ke Kak Ilham. Apa tuh buku-buku yang paling menyentuh hati selama ini
3: buku
0: yang udah dibaca?
3: Yang paling menyentuh hati. Sebenarnya sih kayak saya kalau dibilang ngebaca juga sih sebenarnya mirip-mirip sama teman-teman berdua ini, ngebaca sesuai sama sikon. Jadi ketika lagi galau baca buku ini, ketika lagi seneng baca buku ini. Jadi begitu banyak lah, seperti ibaratkan puzzle-puzzle itu. Saya membaca, saya mencari puzzle-puzzle, kemudian mengumpulkan menjadi diri saya sendiri.
0: Jadi
3: ketika ditanya yang paling membekas itu, bingung ya. Yang mana
0: ada? Ada mungkin yang sampai buat nangis kayak gak mau ketemu gitu ya. Selain tadi malam mungkin jagoannya pulang gitu ke dunia.
1: Waduh. Iya, benar dong. Saya nangis itu di novel Pulang. Tahu enggak?
0: Pulang.
1: Tereli.
0: Oke. Soalnya ada dua kan, ada Leila sama Tereli.
1: Oh iya, iya, ada
0: sama
1: Leila.
3: Bagaimana sih yang paling bikin nangis?
0: Ini yang Pulang berarti, Tereli.
1: Pulang Tereli. Sumpah itu sedih sih kayak. Sedihnya tuh kayak bukan karena sedih apa ya?
3: Sedih nusuk hati kah? Apakah?
1: Karena kasihan ceweknya sih. Saya sih itu ya. Karena dia kita bilang independent woman gitu kan. Padahal orang tuh udah wow, tapi gimana ceritanya kok dia bisa settle maksudnya bertahan terus kuat ke luar negeri, itu perempuan gitu kan. Sedih banget perjuangan. Harus baca sih, karena kalau perempuan tuh kayaknya harus nyoba dah gitu. Kalau perempuan tuh gak harus kayak harus ada laki-laki. Kan jadi ceritanya kan dia gak, kayak gak ada cowoknya gitu kan. Sampai dia meninggal tuh kan. Wah itu sedih sih. Hebat sih perempuan kayak gitu tuh.
0: Oke, Terelie ya. Aku juga novel ini masih aku SMA. Aku suka banget baca. Dulu kan ada tuh kayak misalnya kita belum mulai belajar. Ada kayak harus baca buku dulu sebelum pelajaran pertama mulai pagi-pagi. Oh,
3: iya. Literasi
0: iya, gitu iya, ya. Itu aku baca novel Hujan dari Terelie juga. Itu yang sampai kayak aku gak keluar kamar di scene terakhir karena kenapa gini scene-nya gitu. Aku gak ngebayangin kalau nanti dia bakal jadiin film itu gimana gitu. Itu novel yang buat aku nangis. Tapi novel pertama kali yang buat aku suka baca adalah Andrea Hirata. Judulnya Ayah.
1: Ayah.
0: Itu ada tuh, aku minjem buku temanku. Kayak gak kembaliin sampai sekarang, gak tahu kemana. Gempa, hilang, beneran kayak reruntuhan rumah, hilang novelnya beneran.
3: Tapi terkadang walaupun gak gempa juga, hilang gitu.
0: Iya bener ya. Itu, bener. Kalau Kak Naila, apa nih yang kayak sampai buat nangis banget buku? Okay. Ada yang gak?
2: Karena mostly aku selalu baca buku Terelie ya, mostly. Buku pertama yang bikin aku suka baca pun buku Terelie yang judulnya Eliana, kalau nggak salah. Eliana. Mungkin sekarang udah ganti nama kali ya. Jadi beberapa series yang ada Pukat, Berlian.
1: Oh iya, Eliana, iya. Oh
2: itu. Amelia.
0: Oke.
1: Baru tahu. Apa judul aslinya?
2: Eliana, aku baca Eliana. Kakak pertamanya,
1: oh,
2: anak pertamanya.
1: Kakak, oh, anak pertama.
2: Eliana yang cewek.
1: Mm-hmm. Saya yang itu Berlian.
2: Berlian ya.
1: Sena spesial.
3: Eliana Berlian ya. Yeah. Sekarang udah dipecah semua ternyata ya buku-buku ini.
2: Ada beda nama
1: si anak spesial, si anak kuat.
0: Betul, ya, itu oke. Okay. Oh itu.
1: Iya, itu.
0: Ya ampun.
1: Bagus itu semua.
3: Ya sih, oh ya benar sih. Gue ingat.
2: Itu waktu kelas 6 SD aku ingat banget. Itu bacanya ganti-gantian sama teman-temanku.
0: Oke.
2: Di kelas ganti-gantian bacanya. Terus dari situ kayak, wah seru nih ternyata baca buku. Dari situ aku selalu beli buku Terelie. Karena meski dulu di usia 6 SD mungkin tulisan Terelie terlalu berat ya. Mungkin dulu untuk anak kecil kelas 6 SD gitu. Aku udah baca buku Eliana, aku baca buku Hujan, aku baca buku Rindu dan lain-lain. Pokoknya aku cinta banget sama Terelie lah gitu.
1: Tapi emang katanya gitu, kita tuh harus coba gak hanya sekali membaca. Karena kita itu ketika mungkin dulu membaca kita beda situasi. Mungkin dulu galau, sekarang udah punya doi gitu kan. Kayak jadi kan beda beda vibe-nya gitu katanya. Jadi kita yang sekarang sama yang dulu kan beda sebagai pembacanya tuh beda. Jadi harus nyoba baca ulang sama yang lama. Jadi kayak saya juga pengen nyoba sih baca buku-buku yang lama. Kayak salah satu yang saya favorit tuh kan Cantik Itu Luka.
0: Agak ini ya bukunya. Oke.
1: Jadi saya mau pengen coba lagi. Jadi kan dulu suka, sekarang tuh gimana gitu.
0: Jadi, gimana maksudnya? Dulu suka apa?
3: Suka apa?
1: Jadi saya suka tuh sama bahasanya.
0: Bahasanya.
1: Garang gitu.
0: Oke, gimana?
1: Tapi kalau kata orang-orang gitu kan, ya mungkin beda perspektif lah. Jadi perempuan di sana terlalu direndah-rendahkan gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan Cantik Itu Luka kan menunjukkan bagaimana perspektif perempuan saat itu gitu. Banyak perempuan menjadi kita bilang pelacur gitu kan. Jadi tapi bagi orang-orang sekarang pelacur itu kan sangat wah parah sih gitu, susah disebut ya. Jadi makanya bagi orang-orang yang sekarang itu kayak terlalu sensitif gitu. Jadi banyak, terutama karena Cantik Itu Luka itu kan ditulis sebenarnya sebuah novel yang bukan ringan tapi untuk kalangan sastra gitu kan, sastrawan.
0: Bahasanya
1: gitu.
0: Pantes, bahasanya berat.
1: Iya, jadi bagi orang wah gitu gitu. Jadi kayak kaget gitu kan bacanya, tapi bagi kita-kita yang kayak suka dengan kalimat-kalimat
3: yang mengagetkan.
1: Iya, mengagetkan gitu kan. Wah, keren gitu kan maksudnya. Itu sih kalau saya.
3: Tapi setuju sih sama yang Al bilang itu. Kalau emang kita harus ngebaca buku-buku yang pernah kita baca dulu, ibaratkan kayak dulu kita masih belum tahu mungkin ini gimana sih maksudnya. Seiring dengan bertambahnya usia, kita semakin dewasa, banyak informasi yang masuk ke kepala. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain kan. Mungkin ada kayak satu kata-kata itu dari sudut pandang rumput itu, singa ini adalah pahlawannya dia, karena dia yang memakan rusa. Rusa kan memakan rumput tuh ya. Jadi dia terselamatkan di situ. Jadi benar-benar kalau kita harus flashback sih sekali-sekali, bukan untuk meromantisasi masa lalu sampai typo kan mulutnya. Tapi untuk kayak mengevaluasi sehingga maybe bisa melihat dan mengembangkan lagi gitu.
0: Oke, sama halnya kayak lagu kan. Dulu cuman bisa nyanyi-nyanyi aja, sekarang dewasa paham liriknya. bukan apa ya, dulu kayak hahi gitu dengarnya. Iya, sekarang
4: wah enggak galau.
0: Udah relate sama liriknya gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kita masih akan lanjut sama Lombok Book Party setelah beberapa single berikut ini. Stay tune di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: suka penuh kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Ya, Semen Pro 2 masih barengan sama Julang dan masih ada Lombok Book Party di studio. Boleh, mana suaranya masih semangat enggak nih?
1: Halo, semangat.
0: Oke, aduh rame banget, rame. Oke, aku mau tahu dong salah satu buku yang teman-teman Lombok Book Party tuh rekomendasiin kayak ih wajib kamu baca sekali deh minimal gitu. Dari Kanaila dulu deh.
2: Oke, mungkin aku untuk buku yang wajib dibaca ya, since aku maksudnya nggak sebanyak itu juga baca buku, maksudnya range buku aku palingan ya terlebih lagi gitu.
0: Nggak apa-apa, aku juga suka.
2: Iya, palingan buku yang wajib dibaca itu Rindu ya, Rindunya Terelie. Itu bener-bener yang kayak wah campur aduk banget sih itu bacanya. Mas Julang pernah nggak baca Terelie Rindu?
0: Iya pernah. Iya,
2: nah itu menurut aku buku yang wajib dibaca sih menurut aku personally ya. Gak tau, mungkin kayaknya Mas Al punya preferensi yang lebih kuat
0: dari Kak Al nih. Apa nih?
3: Rindu itu yang gimana sih ceritanya?
2: Rindu itu yang di kapal ya, yang naik haji.
3: Oh belum.
4: Mabrur enggak tuh?
0: Itu dia dari Labuan Haji enggak kira-kira?
2: Labuan Haji.
0: Lotin.
2: Lombok.
0: Nah, oke, kalau dari Kak Al nih.
3: Ya kalau saya merekomendasikan teman-teman itu tergantung ininya, maksudnya tergantung target audiensnya. Kalau misalnya mau mulai membaca, ya itu Terelie.
2: Iya betul.
3: Terelie. Tapi ya kayak gitu, Terelie itu kalau direkomendasiin ke orang itu cari yang endingnya nyesek.
0: Jujur iya.
3: Bukan karena kayak perasaan itu yang membuat orang wah ternyata sepengaruh gitu perasaannya. Jadi kayak pengen nyoba yang Terelie yang lain, nanya teman-teman gitu kan. Itu pertama untuk teman-teman yang baru mulai mau baca novel gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang kan ada orang yang suka baca tuh kalimat novel, ada suka orang baca apa namanya tulisan bisa bilang kayak akademis non novel lah gitu ya. Itu bisa kayak mulai dari apa tadi, Filosofi Teras gitu. Karena mulai dari yang relate dulu gitu. Jadi dari Henry Manapiring kan pembahasan masalahnya tuh banyak hal yang relate gitu. Karena kita kalau misal nih kita ngikutin orang gitu baca apa namanya yang Tan Malaka tuh?
4: Oh iya, Madilog.
3: Madilog gitu ah, karena
0: aduh,
3: viral.
0: Aduh, tolong jangan sebut itu, aku nggak masuk ya.
3: Ya, jadi pengen ikut-ikutan nyoba viral, tapi dia nggak, sebenarnya nggak tertarik sama filsafat. Mau coba FOMO gitu kan, ya nggak akan apa namanya selesai gitu kan. Jadi coba misalnya kamu suka dengan permasalahan yang lebih menyentuh ke Gen Z, ke galau gitu kan. Bisa nyoba filsuf Seneca sama apa tadi kamu bilang?
4: Socrates.
3: Iya, Socrates dia. Tapi
4: yang
3: kita lihat kalau sekarang kan kalau bisa langsung ke bukunya itu, maksudnya ada tipe buku yang misalnya Socrates tapi dibahas sama orang dengan bahasa yang berbeda gitu. Bukan plak ketiplak dia Socrates full dia tanpa ada apa namanya pembahasan ulang gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya penerjemahnya itu kayak tadi Sida bilang buku apa tadi?
0: Sang Alkemis.
3: Ya, Sang Alkemis. Tapi dia nerjemahinnya tuh kaku banget, nggak nyesuain sama gaya bahasa yang Indonesia gitu kan. Itu kayak kurang nyaman gitu karena beda apa ya namanya ya? Beda, jadi beda penulis jadinya sama penerjemah gitu. Jadi cari gaya bahasa yang nyaman pertama. Kemudian cari yang sesuai minat gitu kan. Terus kamu sukanya apa gitu, yang kamu butuhin apa. Paling mentok lah, kalian tuh sukanya apa dan kalian butuhnya apa gitu. Kayak misal saya itu lagi butuh apa namanya masalah uang, karena kayak saya tuh boros gitu kan. Terus tapi saya suka, gak suka yang serius-serius bahasanya. Masuk lah itu ada namanya Ikigai. Ikigai. Bukan Ikigai kalau gak salah, warna oranye bukunya. Jadi gimana cara nabung orang Jepang gitu. Tapi bahasanya tuh gak dia nerjemahin, apa dia gak membahas materi, tapi dia ngejelasin kayak orang itu permasalahannya gimana, ceritanya dia kok bisa dia nabung gitu. Jadi sesuai dengan saya yang suka dengan gaya bahasa cerita, bukan gaya bahasa yang materi banget,
0: yang teori banget tuh enggak ya.
3: Iya, jadi lihat dulu kamu sukanya apa, terus kamu butuhnya apa. Kalau misal lah juga ya, kalau saya suka dengan sejarah, dengan gaya bahasa yang bisa dibilang kayak tadi sastra, tapi saya nggak suka sejarah yang memang sejarahnya itu dia itu nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada relatable-nya di Indonesia. Okay. Gitu. Saya nyoba tadi yang saya bilang cantik itu luka, atau yang bagus lagi itu kura-kura berjanggut. Jadi kura-kura berjanggut tuh membahas latar belakangnya tuh di Aceh. Kalau cantik itu luka itu membahas ketika Jepang dulu atau Belanda dulu menjajah. Jadi kita dapat sejarahnya gitu.
0: Oke.
3: Jadi itu. Jadi saya butuh apa namanya membaca sejarah dengan dan suka dengan gaya bahasa yang
0: bercerita.
3: Yang bercerita, yang tidak monoton gitu, yang sastra. Jadi saya pilih itu gitu. Itu sih untuk sejarah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak kemarin teman-teman saya bilang, kalian harus coba genre yang berbeda gitu, yang nggak kalian banget gitu ya. Misal kayak kemarin di grup tuh ribut banget, kalian harus baca genre apa dia bilang, CTM kriminal apa ya panjangannya, pokoknya yang kayak misteri gitu kan, kayak misteri
0: Gunung Berapi,
3: bukan kayak apa ya, apa namanya, teka-teki rumah
0: aneh.
3: Ya, teka-teki rumah aneh gitu kan, itu misteri kan. Saya belum pernah mencoba membaca misteri gitu kan. Coba, mungkin kamu bukan karena suka, mungkin coba-coba aja gitu. Siapa tahu tertarik gitu, atau mungkin nanti suka juga gitu kan. Jadi kita enggak menutup kemungkinan kita harus membaca yang kita suka aja. Kita harus mencoba yang lain. Dan mungkin yang terakhir, teman-teman kalau ketika membaca, biar dapat bacaannya, itu teman-teman harus klarifikasi lagi gitu. Jadi, nah kebanyakan misalnya buku, terutama buku fiksi itu kebanyakan orang suka menulis fiksi dengan mencampurkan fakta gitu kan. Jadi fakta tuh tapi campur-campur gitu. Jadi coba kalian cari gitu kan, misalnya di Cantik Itu Luka ada namanya daerah Halimunda. Mana sih daerah Halimunda ini kira-kira gitu kan. Gak mungkin real sih gitu, tapi ada, cari gitu kan. Dan pembahasannya benar-benar sama gak gitu. Nah itu perlu, karena ketika teman-teman membaca itu langsung menjadi fakta di kepala. Jadi harus ada klarifikasi, harus ada pertanyaan, ini benar gak sih gitu. Jangan ketika baca ini kalian langsung menyatakan oh ini benar gitu. Walaupun fiksi itu harus dipertanyakan kembali. Jangan ya, walaupun kalian suka-suka aja, harus di ini benar enggak sih bahasnya tentang ini. Walaupun secara tidak langsung kita baca karena kita suka. Itu berpengaruh juga nanti gitu.
0: Oke.
3: Ya.
0: Gitu ya, sedikit gitu sih. Tips ya.
3: Ya sedikit
0: untuk
3: tips
0: yang pada mau membaca. Bener-bener. Gitu ya. Kalau dari Kailham.
4: Saya ya bang ya.
0: Apa tuh buku yang direkomendasiin banget?
4: Direkomendasiin karena saya tuh suka genre buku yang self improvement, pokoknya tentang perubahan, berkembang dan sebagainya. Kan namanya sebuah perubahan kan, ya tidak mungkin tiba-tiba langsung besar kan. Dimulai dari hal yang kecil dahulu. Mungkin buku yang saya rekomendasiin itu Atomic Habit, maybe ya. Atomic Habit itu soalnya banyak banget teman saya itu yang ngebaca buku itu. Jujur, saya baru baca setengah. Cuman saya ngeliat buktinya dari teman-teman tuh, mayoritas teman-teman yang ngebaca itu pola perilaku habitnya selama sehari-hari itu berubah pelan-pelan. Sehingga saya berpikir, oh wow juga, walaupun saya bacanya setengah, tapi ternyata impact-nya nyata loh. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin lagi kalau ingin ngebaca itu males, cuman pengen berubah, itu mungkin direkomendasiin sih. Saya bilang mungkin karena itu sih.
0: Karena belum berubah
4: juga kan.
0: Belum berubah.
4: Belum berubah ya. Belum
0: berubah. Jangan gitu. Siapa tahu nanti dia tiba-tiba berubah ya.
4: Karena itu apa masih setengah kan kan enggak tahu kan.
0: Oke. Tapi aku juga tim yang udah baca Atomic Habit dan itu review jujur dari aku beneran impactful. Dulu aku beli itu sebagai apa ya, hadiah untuk diriku sendiri gitu ya, waktu ulang tahun ke-20. Iya, aku beli itu. Terus kayak dengan niatan apa ya yang berubah gitu. Ternyata beneran gitu kan. Aku baca di baru setengah juga, itu ada dijelaskan tentang bagaimana hal-hal kecil tuh bisa merubah dan menjadi hal besar di kemudian hari gitu. Aku ubah yang pertama adalah pola hidup waktu itu. Dulu aku gemuk banget, sekarang gemuk, sebenarnya masih yang dulu tuh kayak gemuk banget gitu loh. Setelah membaca buku itu kayak okay, pelan-pelan. Aku pelan-pelan apa? Ubah enggak yang terlalu makan gorengan gitu. Dulu anak kos kayak geprek as always, you know. Kayak yaudah gitu, aku ubah kayak makan rebusan. Lanjut lagi cut off gula sempet. Kayak ya udah gitu sampai aku benar-benar di 60 kilo waktu itu, yang kayak aku udah lama nggak pulang dari kos, tiba-tiba aku pulang ke rumah, kaget. Orang rumah nanyain kenapa gitu. Terus saking berubahnya gitu gara-gara mungkin ya termasuk impact dari buku itu juga gitu.
3: Kelihatan sih sekarang six pack.
0: Oh ya ampun. Jangan seperti itu.
4: Kalau kategori apa itu Sigma.
0: Ya, Sigma
2: tuh mewing tuh.
0: Mewing enggak tuh benar. Jadi
4: aura.
0: Iya. Jadi salah satu buku self improvement yang menurut aku punya impactful adalah yaitu Atomic Habit. Gitu, dan mungkin aku mau rekomendasiin juga salah satu buku self improvement yang berasa bukan self improvement. Ada dari Dr. Eka. Judulnya Seorang Pria Yang Menyembunyikan Luka Dengan Cara Mencuci Piring. Itu bagus banget. Menceritakan dia tuh kehilangan anaknya gitu. Jadi dia ya udah gitu. Orang nanti kan biasanya kalau orang lagi sedih berduka, gak apa-apa nanti diganti sama yang lebih baik gitu.
2: Nah,
0: tapi dari perspektif dokter Eka, ya udah ngapain diganti? Itu biarkan mereka selalu ada di hati kita gitu.
3: Saya kemarin itu tertarik juga baca itu. Karena kan kayak di rumah tuh pekerjaan rumah yang saya suka tuh mencuci piring.
0: Wah, jujur janggal ya agak. Orang males mencuci piring.
3: Benar-benar. Jadi kayak terus saya baca kan review-reviewnya, kan dia ada 3 seri kan.
0: Betul.
3: Yang cuci piring, terus yang kayak
0: seorang wanita superhero yang ingin menjadi semangka di kehidupan selanjutnya.
3: Sama yang
0: abis yang tuh terbaru ya, itu anak kecil yang ingin menjadi superhero gitu.
3: Iya. Jadi saya baca ternyata yang cuci piring tuh karena dia ada orang yang kehilangan gitu kan. Terus kalau yang superhero itu dia ada trauma dari kecilnya gitu. Jadi kenapa judulnya tuh superhero itu. Terus kalau yang semangka itu tentang apa ya? Saya lupa gitu. Jadi saya tertarik apa karena saya suka nyuci piring karena orang merasa kehilangan. Kebetulan memang jadi beberapa, jadi Januari almarhum ibu saya meninggal. Jadi kayak menarik gitu, tertarik baca itu, dan kebetulan teman itu baru beli buku 3 seri itu langsung gitu. Ini kamu baca aja langsung gitu, kayak saya tuh aduh, nanti aja lah gitu kan. Mungkin bisa apa namanya, bisa sembuh sendiri gitu, maksudnya perasaan itu gitu. Tapi ya ternyata dapat dari teman-teman yang bahas pas book party, dia bahas itu gitu, tentang ya kalau orang punya perasaan kehilangan itu memang merasakan apa namanya, terganggu gitu sama perasaan itu. Tapi kita tuh sebagai manusia itu kita nggak boleh memaksakan apa perasaan itu hilang. Jadi kita itu sebagai manusia harus namanya merasa, benar-benar merasakan. Jadi harus di, bukan dibilang dinikmati ya, tapi itu cara manusia itu dengan cara benar-benar ya lawan gitu. Jadi harus, bukan dilawan ya, lebih di
2: dirasakan
3: aja,
2: ya,
3: diterima ya, diterima. Jadi kemarin juga jadi saya baru baca. Jadi misalnya contoh ya, ada orang yang dimana kita tahu orang itu memaafkan kita atau tidak gitu. Apakah orang memaafkan kesalahan orang lain itu dengan melupakan kesalahannya, atau justru dia tetap ingat dengan kesalahan orang lain gitu. Nah ternyata menurut penelitian, orang yang memaafkan tuh sangat

0: di novel Hujan.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh,
0: menghapus.
1: Iya.
2: Iya, saya pernah baca juga sih. Jadi ada orang yang pengalaman masa kecilnya sangat keras gitu kan. Jadi dia lupa dulu kecil yang ngapain gitu, dulu dia di sana ngapain, teman-teman ngingetin, dia nggak akan ingat gitu. Karena itu termasuk salah satu respon otak dia untuk melindungi dari ingatan yang membuat dia sakit gitu gitu. Tapi ada yang seperti itu gitu.
3: Cara
2: tapi
3: ya melindungi diri ya.
2: Iya. Tapi ada ya memang orang yang memaafkan tuh ya masih ingat. Wah, kesel banget saya sama kamu dulu. Tapi ya sekarang enggak apa-apa gitu. Nah, itu okay. itu bentuk memaafkan karena dia sudah menerima perasaan itu gitu. Gitu singkatnya. Jadi ketika merasakan kehilangan seseorang, ya kita harus menerima. Bukan coba melupakan. Sekuat apapun kita melupakan, itu kita gak akan bisa.
1: Betul,
3: setuju.
2: Karena ya,
0: ya tiba-tiba ya.
2: Ya, jadi itulah intinya, jangan coba menghilangkan perasaan itu. Betul. Coba terima. Kita Gen Z harus menerima gitu.
0: Asik. Oh, enggak hanya Gen Z ya.
2: Menurut aku sih semua ya, ya. Terlalu menggeneralisir ya.
1: Jangan terlalu di Gen Z-Gen Z-kan.
0: Iya, jangan semua-semua Gen Z ya. Nanti di counter Gen Alpha.
2: Oi, ampun Su.
0: Yes, itu dia ya beberapa rekomendasi dari teman-teman Lombok Book Party. Dan mungkin ada enggak sih buku yang dalam waktu dekat ini mau dibaca, udah masuk to be read?
2: Banyak.
0: Apa mungkin dari siapa? Kenaila dulu.
1: Oke, mungkin aku bukan lebih ke buku baru kali ya. Mungkin aku lebih ke melanjutkan bukuku yang tidak sempat terbaca gitu ya. Tadi ya yang Persuasion tadi. Karena Jujurly itu menarik ya menurut aku. Tapi cuman aku tuh ketika baca itu tuh aku mengalami kesulitan untuk mengartikan. Jadi kayak lama-lama otakku malas untuk berpikir gitu. Itulah menyebabkan aku stop baca buku dan kayaknya itu sih yang pengen aku lanjutin lagi untuk bacanya.
2: Buku apa tadi?
1: Persuasion. Jujur lupa penulisnya siapa, lupa banget. Persuasion itu kayak penulis lama British.
2: Kayak pernah dengar gitu.
1: Iya.
4: Bukan deh yang Abu Awwah itu, bukan deh.
0: Iya itu.
1: Iya, could be part of them.
0: Iya, tapi kita enggak harus bacanya dengan pronunciation yang gitu juga.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Tentang England mau main nih ntar.
0: Ribut lagi kosan. Oke, dari Mas Al.
2: Iya, kalau saya kebetulan tadi saya tuh pengen baca buku tentang emosi. Jadi karena saya orang yang sangat
0: Emosional
2: gitu. Okay. Sampai
0: Jangan.
2: Maksudnya kayak se-emosional itu dulu. Mungkin teman-teman sekarang mungkin melihat saya agak lumayan stabil gitu. Jadi ada buku ya, Seneca judulnya. Mungkin bukan judul aslinya, tapi judul yang di Gramedia itu How to Keep Your Cool. Jadi
3: cool ya.
0: Gimana kita melindungi call kita? Bukan. Gimana maksudnya?
2: Jadi dia itu saya sebenarnya udah baca dikit e-booknya gitu. Tapi waktu itu anehnya saya membelikan orang buku itu dan saya sampai sekarang belum bacanya gitu. Maksudnya buku yang fisiknya.
0: Duh, siapa tuh yang dibeliin?
1: Aduh,
2: kebetulan waktu itu untuk teman kantor, jadi kita ada tukar-tukar hadiah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Bukan someone.
1: Oke.
2: Oke, jadi terus. Saya baca gitu kan. Kenapa orang emosi gitu? Karena menganggap masalah itu sangat besar banget gitu. Kayak kalau gak diselesai, boom, ledak gitu. Indonesia bubar gitu.
3: Karena kan kayak dijatuhin atom lah.
2: Iya, jadi
3: bom atom kan.
2: Kita karena menganggap masalah itu besar banget gitu. Itu belum selesai sebenarnya. Kayaknya baru bab 1 gitu. Wah, bahasanya tuh enak banget sumpah. Walaupun Gen Z lama gitu, Yunani maksudnya, Seneca.
0: Oke, Gen Z lama.
2: Nah, itu.
3: Ada
2: jadi
3: Gen Z
2: intinya
3: baru, Gen Z lama ya.
2: Ya, intinya buku itu bahas coba menganggap masalah itu, jangan menganggap bahwa itu sangat besar. Coba bandingkan ketika emosi, misalnya kalian itu ada masalah dan coba bandingkan kalian itu karena masalah itu kalian masih hidup, setidaknya kalian masih bisa makan gitu. Jadi masalah itu nggak membunuh kalian setidaknya. Jadi perbandingannya itu dengan perbandingan yang sangat jauh besar gitu. Jadi membuat kita mikir, oh ternyata masalah itu nggak sebesar itu gitu. Itu salah satu caranya gitu. Karena ketika kita emosi, wah karena ini penting banget gitu kan. Kayak langsung gitu. Itu tentang How to Keep Your Cool.
3: How to Keep Your Cool.
2: Ya, kalau yang buku yang

0: tadi kan kayak dokter siapa namanya?
1: Dokter Eka.
0: Iya.
1: Dia kan itu psikolog.
0: Iya. Kebetulan saya sempat satu semester di psikologi.
1: Oh. Jadi kayak sempat satu semester barengan dokter Eka enggak ya?
2: Bukan.
3: Wow, ternyata. Enggak ya. Jadi angkatan berapa ya?
0: Jadi
1: tebak.
0: Baik. Jadi saya suka psikologi. Dan menggandrungi teori-teori itu gitu kan. Nah, saya tertarik sama yang jadi apa? Superhero itu ya. Superhero itu ya? Karena mungkin ada relate-relate-nya, tapi saya belum mencoba gitu karena ada yang lebih saya suka kayak kura-kura
3: ninja.
0: Apa? Kura-kura berjanggut, bukan kura-kura ninja.
3: Kura-kura ninja kan.
0: Kura-kura berjanggut itu wah keren sih kalimatnya. Tapi ya masalahnya itu berapa ya, 700 halaman 800.
1: Wow. Oke, aku skip sih itu.
0: Iya. tapi keren gitu kalimatnya. Terus kemudian saya pengen menyelesaikan buku yang pernah ibu saya beliin itu yang Invisible Man. Itu ya karena bahasa Inggris sih.
2: Oke. Okay.
0: Bahasa Inggris. Tapi saya pengen bacanya karena ceritanya tuh unik gitu. Ada seorang ilmuwan yang pengen belajar menghilang dan dia beneran menghilang dan dia panik gitu. Panik gitu. Nah, itu menarik gitu kan. Jadi cuma ya karena kalimatnya sih. Jadi mungkin next time.
3: Dua kali lipat
0: ya. Ya, benar. Yang terakhir ya tentang buku-buku tentang uang kayak Psychology of Money, Rich Dad gitu kan. Kemudian Ikigai tadi, sebenarnya itu buku-buku yang memang ya tadi saya sebutin, saya baca sedikit tapi belum selesai semua.
1: Oke.
0: Ya itu sih kalau dari saya sih.
3: Bung Al ya.
1: Oke, kalau dari Kak Ilham ada nih.
3: Saya bang ya, paling kan belakangan ini tuh saya cukup suka sama sejarah. Terutama sejarah-sejarah Islam tuh.
1: Saya
3: jadi mikir, kan kita sering dengar nih ada kitab ini, kitab itu. Saya jadi ingat tuh ada Golden Age, masa keemasan Islam dan sebagainya kan. Makanya sekarang nih saya lagi nyari nih bang, kira-kira nih buku zaman-zaman Islam pertengahan itu yang menarik buat dibaca biar kita bisa melihat bagaimana sih POV orang zaman dulu itu seperti apa ketika Islam lagi jaya-jaya dan sebagainya, dan mungkin impactnya seperti apa dan sebagainya itu. Tertarik banget saya bang sama itu, cuman belum menemukan judulnya. Karena juga kita mau nyari bukunya itu, manuskripnya juga susah kan.
0: Ada
3: itu
0: sih.
3: Itu sebuah tantangan tersendiri kalau bagi saya itu.
0: Ya kalau buku sejarah, tapi sejarah Islam ya?
3: Ya sejarah.
0: Sejarah Islam.
3: Yang ditulis sama orang misalnya siapa, kayak imam zaman dulu
0: ya,
3: itu.
0: Tapi kalau ini dari saya aja sih menurut saya. Jadi kan kebanyakan orang Islam ya kata di nyebutnya Golden Age. Kita tuh orang Islam tuh terlalu sering meromantisasi
3: masa
0: sejarah.
3: Lalu,
0: ya sejarah. Jadi kayak wah Islam tuh udah besar gitu gini gitu
3: sampai
0: kan.
3: Sampai ngelupain masa depan kadang kan.
0: Tapi coba gimana sih menurut sudut pandang orang non-Islam? Nah itu itu baca.
3: Sih.
0: Ada bahkan di kekhalifahan gitu kan, kerajaan-kerajaan Utsmani. Itu gimana korupsinya gitu kan. Itu kan gak pernah kedengaran ceritanya kan. Nah itu yang kayak tertarik. Jadi coba membaca dari sudut yang bukan kebanyakan orang. Kayak bukan kebanyakan kaum Islam kan. Kebanyakan penulisnya ya Islam yang kita tahu.
3: Profil lain
0: ya.
3: Gitu lah ya.
0: Jadi baca sejarah-sejarah apa sejarah yang bisa dibilang yang non gitu, dari sudut pandang itulah gitu.
3: Ini yang disebut ngobrol berfaedah ya.
1: Jadi kita pandang lain.
3: Saya punya keinginan seperti ini. Oh ternyata ada opsi lain loh.
1: Ada benar. Oke. Tapi itulah obrolan kita teman pro juga. Karena udah ini mau mepet ke pukul 10 malam ya. Ternyata gak kerasa juga. Seru banget ngobrolin buku. Dan kalau ini Radio Book Party volume 2, mungkin nanti akan ada volume 3 dan seterusnya kali ya.
0: Sampai 50.
1: Iya, enggak apa-apa. Rajin-rajin aja bahas banyak buku yang perlu kita bahas teman Pro 2. Tapi sampai sini dulu ya untuk obrolan barengan sama Lombok Book Party pada jaga malam kali ini. Dan aku masih lanjut temenin kamu teman Pro 2, tapi teman-teman dari Lombok Book Party harus pamit undur diri ya.
0: Next lah.
1: Oke deh teman Pro 2, Jula masih akan lanjut temenin kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
0: Dadah.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Balik sendirian aku teman berdua setelah tadi kita ngobrol seru banget, rame banget barusan ngobrolin soal buku bareng sama komunitas Lombok Book Party teman berdua. Ah, kalau ngomongin soal buku ya, aku tuh emang excited banget dari dulu, apalagi buku-buku novel teman berdua. Meskipun ya tadi aku juga sempat mention kalau buku yang paling impactful ke aku adalah Atomic Habit dari James Clear teman berdua, yang itu emang bagus banget bukunya. Jadi kamu kalau mau baca, baca sekarang teman berdua ya. Tadi juga rekomendasi dari teman-teman Lombok Book Party ya, bisa kamu ambil juga tuh teman berdua ya. Banyak banget. Sekarang saatnya jaga malam cerita penutup hari. Aku mendengarkan curhatan cerita-cerita kamu teman berdua. Langsung aja seperti biasa kamu WhatsApp aja ke nomor kita di 0819020570 atau langsung aja di Instagram kita di @produfmmataram teman produa. Boleh ya, langsung aja nanti aku bacain requestan-requestan kamu tentunya. Dan teman produa, aku juga mau bilang ya untuk jangan lupa download yang namanya aplikasi RRI Digital teman produa. Karena apa? Karena kamu bisa mendengarkan penyiar-penyiar favorit kamu dimanapun dan kapanpun itu teman produa. Jadi kamu bisa lebih into barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu ya. Dan kamu juga bisa komen di live chat RRI Digital teman produa ya. Nanti aku bacain juga. Aku tunggu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, karena Julang akan menemani kamu tentunya. So setelah beberapa single berikut ini aku akan kembali untuk kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Wah, masih barengan sama Julang teman Pro 2. Mungkin pada banyak yang tidur cepat ya malam hari ini karena pada mau nungguin pertandingan Piala Dunia yang ini udah makin sengit teman Pro 2, udah di babak semifinal dan ya tinggal menghitung hari lagi menuju hari di mana kita tahu siapa yang akan menjadi pemenang untuk Piala Dunia edisi kali ini. Ya, setelah beragam drama yang ada ya dan trending topik yang terjadi beberapa hari belakangan kemarin teman Pro 2, akhirnya Piala Dunia ini bentar lagi akan menemukan siapa pemenangnya ya. Jagoan kamu apakah udah pulang ya atau masih pada di semifinal nih teman Pro 2 ya. Jadi mungkin di daerah kamu sekarang pada lagi mempersiapkan untuk nonton bareng gitu ya. Karena jujur di kos aku tuh lumayan rame kalau tiap jam 3 ke atas teman Pro 2 ya udah mulai ribut lah suaranya gitu ya. Sementara aku kayak setengah sadar gitu ya, kebangun juga akhirnya dan ikut nimbrung gitu nonton Piala Dunia yang emang jamnya ini agak tidak anak kantoran friendly ya teman Pro 2. Mulainya tuh kalau enggak jam 3 terus nanti jam 5 subuh gitu, kadang jam 6 baru mulai teman Pro 2 ya, dimana kita udah mau prepare berangkat aktivitas pagi gitu baru mulai, jadi agak tertunda nih siap-siapnya teman Pro 2. Ada mungkin yang memang ngikutin dari awal banget ya, terus punya jagoan. Ada juga yang baru mulai ngikutin di akhir-akhir ini teman Pro 2. Tolong jangan dikatain FOMO ya, mereka juga mau nonton gitu ya. Mungkin dulu di awal-awal kayak belum seru, belum ada negara yang mau didukung gitu ya. Mungkin semakin kesini semakin mengerucut negara-negara yang masih bertahan ya. Terus orang-orang itu punya jagoan mereka tersendiri. Gak apa-apa teman Pro 2, jangan dikatain FOMO gitu ya. Apalagi yang tiba-tiba datang ke tempat-tempat nobar gitu ya, terus ikutan gitu nonton di sana padahal sebelumnya nggak pernah nonton bola. Nggak apa-apa teman Pro 2, mungkin mereka tuh mau mencari euforianya gitu ya. Karena dulu waktu masih kecil ya, aku meskipun nggak nonton, nggak ngikutin Piala Dunianya teman Pro 2 di Piala Dunia 2010, aku ingat banget aku join gitu ya, nonton tengah malam gitu ya, karena emang ada layar tancap teman Pro 2 di samping rumah aku ya. Aku lebih ke jajan ya malam hari itu teman Pro 2, dan mencari bahan obrolan sih ya, karena di sekolahku waktu itu teman Pro 2 yang dibahas pasti Piala Dunia gitu. Kalau aku gak nonton nanti aku ketinggalan topik gitu teman Pro 2. Makanya aku nonton gitu ya. Untung dulu belum ada istilah FOMO ya teman Pro 2. Kalau ada, waduh, aku udah kayak dibilang FOMO gitu sama bapak-bapak yang ada di sana gitu. Tapi bukan aku aja kok waktu itu bocil yang nonton teman Pro 2. Banyak teman-teman aku juga, karena memang layar tancap gitu ya. Terus teman-teman aku tuh pada diajakin sama orang tuanya nonton bareng gitu. Wah, dulu euforianya berasa banget sih teman Pro 2 di kampung-kampung gitu, sampai-sampai pada buat iel-iel tersendiri gitu ya. Ada kampung yang dukung negara ini, ada kampung yang dukung negara satu lagi teman Pro 2. Jadi kebawa sih sebenarnya hal yang tidak perlu ditiru gitu ya, musuhannya teman Pro 2. Tapi enggak selang lama abis itu ya udah baikan lagi. Aku ingat banget dulu itu sampai yang kayak kita tuh jadi takut main sama anak kampung sebelah gara-gara dia tuh dukung negara yang beda teman Pro 2. Padahal ya pasti ada satu anomali yang diam-diam dukung ini juga gitu ya, tapi nggak mau speak up gitu ya, takut dimusuhin. Sebenarnya nggak boleh teman Pro 2 ya, kita kan punya hak gitu ya untuk siapa aja nih yang kita mau dukung teman Pro 2, termasuk untuk saat ini gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba teman kamu dukung negara yang kamu juga nggak dukung teman Pro 2, udah gak apa-apa gitu, karena itu pilihannya dia gitu ya. Siapa tahu nanti dia yang juara teman Pro 2,

0: nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Malam Produce sampai sini dulu ya untuk Jaga Malam edisi kali ini, teman Produce. Mungkin kamu juga pada excited karena bentar lagi ya, karena ada semifinal Piala Dunia ya. Udah pada sibuk nih, mau nobar di mana ya. Oke, teman Produce, saatnya kamu istirahat sebentar. Nanti kamu bangun lagi untuk menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Jula pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
3: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya, Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.

0: Ini naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

teman-teman Pro2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Roy 2, 104,2 FM.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa.
2: Alhamdulillah.
1: Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
3: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
1: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
4: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
1: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
4: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
1: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
5: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
1: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
3: Kapan Nabi Musa akan kembali?
2: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
6: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
1: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
3: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
1: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
3: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
7: Bagaimana kita akan menciptakannya?
3: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
1: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
8: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
1: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
3: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
1: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
8: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
9: Astagfirullah.
1: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
8: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
1: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada hingga tak tersisa satupun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya.

0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan realisasi anggaran kementeriannya tahun anggaran 2025 mencapai 95,92% dari pagu yang digunakan. Kementerian Pariwisata mengelola DIPA sebesar 1,49 triliun dengan pagu efektif 1,48 triliun setelah penyesuaian anggaran. Widianti mengatakan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2025 mencapai 95,92% dari pagu yang digunakan. Capaian tersebut menjadi komitmen Kementerian menjaga disiplin fiskal serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur melalui tingkat penyerapannya, penggunaan anggaran menurutnya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional. Ia menjelaskan realisasi anggaran Satker Pusat mencapai 97,74% pada akhir tahun anggaran 2025, sementara Politeknik Pariwisata mencapai 93,66% dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66%. Menurut Widianti, selisih realisasi anggaran dipengaruhi efisiensi pengadaan serta penyesuaian jadwal pelaksanaan program. Kondisi tersebut juga terjadi akibat anggaran yang terlambat dapat digunakan setelah sebelumnya diblokir. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama groundbreaking proyek gas abadi raksasa Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Penjelasan itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadia. Menteri Bahlil tidak dapat memastikan apakah peresmian dilakukan secara langsung atau virtual. Bahlil mengaku masih menunggu keputusan Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dikutip dari situs Pertamina, lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Kontrak bagi hasil ataupun production sharing contract Masela berlaku hingga 2055. Blok Masela dengan potensi menghasilkan 9,5 MMTPA jutaan metrik ton per tahun LNG dan 150 MMSCFD juta kaki kubik standar per hari gas pipa. Selain itu, lapangan abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per hari. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Check it out, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Kamis manis yang ada yang berbuah manis nih pagi-pagi. Masih melek matanya, masih semangat untuk lanjut aktivitas setelah tadi kamu udah nonton ya Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Inggris. Congratulations buat pendukung dari Argentina dan semangat untuk masuk final ya. Tapi Inggris masih ada kesempatan gitu ya untuk melawan saingannya nanti gitu ya di babak tiga besar sih ya teman Pro 2 ya, memperebutkan juara tiga ya teman Pro 2. Aduh, perebutannya nih bakalan sengit sih kalau kata aku ya, nanti antara Perancis dan juga Inggris. Gak sabar. Oke, tapi yang jelas buat kamu yang harus aktivitas di hari ini, walaupun sempat bangun sepagi itu tadi gitu ya, semangat terus karena aku juga bakal kasih semangat buat kamu ya pagi ini dengan informasi seputar Mataram dan sekitarnya. Oh, info cuaca dulu ya, yang gak terlalu dingin sih menurut aku ya hari ini. Terus juga bakal ada info tentang something yang kayak pokoknya kamu harus ini deh, kamu harus update deh ya teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Yay, check it out teman Pro 2, masih di Spada ya buat kamu yang lagi feel happy. Kayak si Sensi nih lagi happy banget katanya, karena bukan happy banget sih, tapi kayak finally gitu ya, lega gitu ya, abis nonton Piala Dunia tadi ya, dan ngebuat dia semangat untuk bekerja lagi. Untuk teman Pro 2 juga yang bakalan masuk kerja setelah tadi nonton Piala Dunia, hayo-hayo dikumpulin lagi energinya ya, jangan lupa sarapan dulu, jangan lupa siap-siapin dulu apa nih tugas-tugas penting yang harus kamu bawa, apa yang harus kamu persiapkan, terus juga seragamnya jangan sampai salah kostum, mentang-mentang negara andalannya menang terus kamu pakai baju itu gitu ya, enggak gitu juga konsepnya. Tapi pagi ini ya pas aku jalan siaran subuh ini ya, itu emang kayak di beberapa ruas jalan tuh banyak banget yang nobar, kayak di jalanan tuh kayak aku nggak takut gitu ya, karena nggak sepi, karena emang serame itu ya jalanan Kota Mataram dan sekitarnya, nobar di mana-mana gitu ya. Dan ini memang euforia dari Piala Dunia yang kerasa banget sih ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah merasakan euforia itu pagi tadi ya, semangat untuk yang bakal lanjut bekerja, terutama yang bakal sekolah juga, terus juga untuk yang bakalan harus punya energi, mungkin bisa dibantu dengan makanan-makanan atau mungkin dengan senyuman gitu ya di pagi hari ini untuk mengawali hari Kamis kamu di 16 Juli 2026. Dan aku juga nanti bakal punya info cuaca buat kamu, oke? Jadi stay tune.

0: info cuaca hari ini. Oke, teman berdua, saatnya info cuaca untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026 dan aku bakal langsung infoin ya cuaca Mataram dan sekitarnya mulai di pukul 8 pagi ya. Cuaca Mataram itu bakal diprediksi cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 71%, kecepatan angin 7,7 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 juga masih cerah ya, teman pro 2 ya, suhu mencapai 32 derajat Celcius, agak panas. Kemudian kelembaban 53%, kecepatan angin 1,6 km per jam dengan arah angin timur. Dan di siang hari masih panas juga ya, cerahnya 31 derajat Celcius, kelembaban 63%, kecepatan angin 19,3 km per jam, agak kenceng nih ya teman pro 2, dengan arah angin barat ya. Nah kalau sore hari cuaca juga masih cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 65%, kecepatan angin 2,5 km per jam dengan arah angin barat. Dan di malam hari ya cerah juga, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 92%, kecepatan angin 11,8 km per jam dengan arah angin timur. Dan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cerah ya, suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 94%, kecepatan angin 7,2 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini bakalan cerah seharian ya teman pro 2. So buat kamu, semoga cerah ceria dan sambil ditemenin terus pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Okay to Not Be Okay, teman Pro 2. Karena mungkin ada yang lagi ngerasa gak okay banget gitu ya di pagi hari ini, lagi gak mood juga gitu ya. It's okay kok ya, to not be okay ya, tapi kamu harus terus berjalan, kamu harus terus menikmati apapun itu di pagi hari ini. Kecuali kamu lagi sakit gak enak badan gitu ya, gara-gara apa nih ya, gara-gara cuaca enggak juga, karena sekarang tuh lumayan hangat. Tadi aja di info cuaca aku bacain, cuacanya tuh cukup bersahabat sih. Pagi aja tuh 26 derajat Celsius tuh bisa aku bilang itu udara yang gak dingin banget, terus apalagi siang itu sampai 32 derajat Celsius, jadi bakalan panas sih menurut aku ya, untuk Mataram dan sekitarnya di hari ini ya. So buat kamu yang sekarang mungkin bakal punya aktivitas, bakal punya kegiatan, bakal seru-seruan dengan rutinitas kamu, kayaknya udah harus mulai mempersiapkan kendaraan, terus juga perlengkapan-perlengkapan sekolah ya, terus yang kantoran juga kerjaan-kerjaan udah siap untuk dilaksanakan ya. Iya dong ya, karena hidup mau kayak gimana pun harus terus berjalan ya. Kamu harus terus melaksanakan tugas-tugas kamu, terutama ya yang bakalan punya tugas-tugas berat di bulan Juli ini, menjelang Agustus nanti apalagi ya, bakalan ada event-event. Pokoknya semangat deh buat kamu. Jangan lupa sarapan, jangan lupa juga untuk apalagi yang gak boleh dilepain ya, ini surat-surat kendaraan kamu, SIM, STNK, terus juga mungkin bawa air minum pakai tumbler, terus apalagi ya, banyak sih ya hal-hal yang penting, mungkin kamu bisa cek-cek lagi sebelum kamu jalan ke tempat aktivitas kamu di pagi hari ini.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

tubuh kamu gitu ya, karena itu prioritas banget sih menurut aku ya. Dan salah satu yang bisa kamu lakukan adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil dari produksi lebah, yaitu madu, teman produa. Dan tau gak sih ya, kandungan dari madu itu udah diteliti juga gitu ya. Langkah muda ini diperkuat uji klinis dari Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Jadi kalau misalnya kamu konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten ya, dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat penyakit. Nah, bisa nih jadi menu sarapan kamu. Kenapa? Karena kandungan antioksidan unggul di dalamnya bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara yang banyak banget sih kalau misalnya kamu jalan nih ke tempat aktivitas ya. Jadi ada zat pelindung yang bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Terus nih, bagi yang terkena infeksi, madu juga bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembutnya tiba-tiba menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu. Dan luar biasanya lagi, nutrisi alaminya juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan, struktur pencernaan lambung dan juga usus ya. Mikroba baik di dalam perut akan bereproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Konsumsi madu secara rutin justru memasok tenaga seketika yang awet bagi otot ya, dan tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Jadi boleh deh kamu coba, aku juga pengen coba ya untuk pakai produk from nature, dari alam gitu ya, jadi kebiasaan supaya kayak ini jadi kebiasaan yang sehat juga gitu ya, dengan banyak kelebihannya juga ya, dan mulai rutinitas sehat ini dari sekarang. Boleh nih, boleh teman produk.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: jack it up.
1: Oke, teman pro 2 ya. Morning, morning buat kamu yang lagi istilahnya yang lagi mood swing pagi hari ini. Aku mau ini juga sih, mau bahas itu ya, penyebab dari mood swing kamu di pagi hari ini. Ternyata memang ada penjelasannya juga secara medis gitu ya, secara psikologis ya teman pro 2, yang emang itu ngaruh banget sama mood kamu gitu ya. Mood swing itu normal, sesekali terjadi dan biasanya ada penyebabnya ya. Biasanya kayak itu terkait sama gangguan kesehatan di mental kamu juga, iya gitu ya. Suasana hati yang terlihat terasa berbeda juga gitu, dan itu terlihat banget ya, karena pada dasarnya perubahan mood dan emosi ini bisa terjadi karena kejadian-kejadian yang kamu alami, kayak misalnya terluka gitu ya, terluka gara-gara apa yang kamu inginkan itu gak kesampaian. Terus juga kamu tidur atau istirahatnya kurang. Terus juga apalagi nih ya, kelelahan. Terus itu juga karena ketidakseimbangan hormon. Jadi emosi di otak itu gak bisa dikelola secara cepat gitu ya. Dan faktor lain seperti fluktuasi gula darah dan efek samping dari begadang ya, itu juga bisa menjadi penyebab dari mood swing. Nah, kalau kamu yang mana yang bikin mood swing? Yang bikin mood swing kamu mungkin faktornya adalah lebih ke kecewa sih ya, kalau pagi hari ini terutama karena banyak faktor yang ngebuat kamu juga harus ini, apa sih namanya, harus melakukan itu padahal wow itu gak baik-baik aja ya. Dan gimana caranya gitu ya supaya mood swing kamu bisa lepas gitu ya teman pro 2. Yang pertama adalah kamu harus memperbaiki diri kamu sendiri ya. Dengan apa ya? Kamu bisa mengkonsumsi vitamin D, karena ternyata ada kaitannya juga gitu ya. Kalau misalnya kamu jarang terpapar vitamin D, mood swing itu akan lebih mudah gitu ya. Dan itu ada penelitian yang sudah dilakukan ya, menurut informasi dari Alo Dokter ya. Terus gimana caranya untuk memperbaiki mood kamu adalah dengan evaluasi gaya hidup, termasuk dengan pola makan, pola istirahat, pola pikir gitu ya, dan aktivitas yang kamu lakukan. Jangan sampai ketemu yang bikin kamu makin mood swing lagi teman pro 2. Jadi cari yang bisa ngebuat kamu berpikir lebih positif lagi, oke?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Ah, Amerika.

Oke, senyuman dan harapan. Ya, setiap hari kita pasti harus membuka senyuman dan harapan baru ya, sama apapun yang kita akan jalani ya. Semangat ya buat kamu yang pagi ini gitu ya, udah punya yang bisa bikin kamu senyum-senyum gitu ya, walaupun sekedar makan atau sarapan buatan mama kamu, terus juga uang jajannya juga sesuai dengan yang kamu inginkan, terus juga semua yang kamu persiapkan udah ready gitu ya teman Pro 2. Ya udahlah, dinikmati segala sesuatu ya, dan tentunya harapannya semoga itu bisa jadi hal yang ngebuat teman Pro 2 jadi lebih baik, lebih produktif, lebih positif juga ya, dan akan ngebuat teman Pro 2 makin semangat. Dan aku juga semangat banget teman Pro 2 untuk share juga ini informasi gitu ya untuk kita semua, apalagi buat yang sedang mengenyam pendidikan ya di sekolah-sekolah ya, termasuk kayak pengen sekolah-sekolah yang ada di NTB itu terus mendapatkan hal-hal yang baik ya. Kayak misalnya nih ada program yang sedang diluncurkan ya dalam reformasi pendidikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Program apa ya? Ntar deh aku bakal share lebih lanjutnya buat kamu. Jadi buat yang penasaran, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, check it out teman Pro 2 ya, buat kamu yang udah ngecek-ngecek gitu ya, hari ini ada jadwal apa, ada kegiatan apa, ada program-program apa gitu yang kiranya bakal kamu laksanakan ya. Termasuk kalau di Nusa Tenggara Barat sendiri gitu ya, Bapak Gubernur kita itu ya, Bapak Lalu Muhammad Iqbal meluncurkan 5 program reformasi pendidikan yang mencakup pemerataan mutu sekolah, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kesejahteraan guru hingga ketahanan pangan. Dan program tersebut diluncurkan di SMKN 5 Mataram pada Rabu kemarin 15 Juli 2026 ya. Dan 5 program yang diperkenalkan yaitu Golden Ticket SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi atau TAPSI, Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Kurang Mampu, serta Relaksasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jadi Iqbal mengatakan persoalan utama pendidikan di NTB itu masih pada kesenjangan kualitas antar sekolah gitu ya. Karena menurutnya sistem zonasi itu nggak berjalan optimal selama masyarakat masih menganggap hanya ada sekolah-sekolah tertentu yang berkualitas. Jadi harus merata gitu ya, baik itu kualitas SMA dan SMK gitu ya, harus sama baiknya gitu. Kayak istilahnya masyarakat tuh nggak sibuk mencari sekolah favorit di sini gitu ya, yang harus dibenahi adalah kualitas sekolahnya. Dan pemerataan mutu gitu ya, untuk mempercepat itu pemerintah provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket. Nah, untuk program ini, kepala sekolah dipilih secara terbuka berdasarkan kompetensi kepemimpinan dan juga manajerial, kemudian ditugaskan membenahi sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas. Jadi, tahap awalnya nih ya, 7 sekolah udah terpilih, akan menjalankan penugasan khusus, mereka juga bisa memilih 2 guru pendamping melalui skema silver ticket ya, serta memperoleh dukungan anggaran dan insentif selama menjalankan program perubahan ya. Selain itu, Pemprov juga meluncurkan program SMK Mendunia untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Dan program ini mendorong pengembangan SMK sesuai potensi daerah, kayak misalnya sektor pertambangan, alat berat, mekanik, hingga konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk ya. Dan Iqbal juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa Inggris agar lulusan SMK mampu bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional. Nah, di bidang kesejahteraan tenaga pendidik, Gubernur menyerahkan keputusan relaksasi penggunaan dana BOS ya. Ini memungkinkan sekolah ya untuk memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga pendidikan berstatus P3K paruh waktu ya. Karena mulai September 2026 ya, guru P3K paruh waktu itu kabarnya akan menerima tambahan penghasilan minimal 500 ribu per bulan, dan kebijakan ini telah mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan di kesempatan yang sama juga, Iqbal meluncurkan gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi atau TAPSI ya. Jadi kayak siswa baru SMA, SMK, dan SLB itu diwajibkan menanam 1 buah pohon cabai ya. Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, pemerintah memperkirakan NTB bisa menghasilkan lebih dari 20 ton cabai sebagai cadangan untuk membantu pengendalian inflasi sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter. Dan Pemprov NTB menegaskan komitmennya terhadap pendidikan inklusif ya. Pemerintah tengah mengupayakan penyediaan kendaraan antar jemput sekolah luar biasa agar anak berkebutuhan khusus memiliki akses pendidikan yang lebih baik ya. Nah, dalam kegiatan tersebut Gubernur juga turut membeli lukisan karya Fatih, siswa SLBN 2 Mataram, sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas peserta didik disabilitas. Jadi kayak gak ada kesenjangan, gak ada perbedaan gitu ya, bahwa justru mereka yang membutuhkan akan diberikan fasilitas yang lebih baik lagi untuk pemerataan pendidikan.

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

0: Jack it up.
1: Oke, menari sampai tua. Aduh, kalau kuat ya. Tapi emang kadang kita harus terus bergerak, kita harus terus menunjukkan gitu ya bahwa kamu tetap bisa produktif gitu ya, walaupun usianya terus nambah dan kamu

lomba gitu ya yang sudah berlangsung, ada sepak bola, terus ada lari, ada drum band juga kemarin yang sempat aku lihat ya. Nggak tahu ada mata lomba apa aja gitu ya teman Pro 2. Terus ini juga untuk atlet judo ya, itu juga udah siap untuk berlaga ya, bahkan mungkin udah mulai berlaga gitu ya kemarin ya, dan cabang olahraga yang diikuti oleh 50 lebih atlet pada Porprov 2026 di NTB ini menjadi bukti kalau perkembangan judo di NTB yang dalam beberapa tahun terakhir itu terus menunjukkan kemajuan ya. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI NTB Lalu Patul Bahari itu mengatakan kalau judo itu merupakan cabang olahraga baru yang berkembang di daerah, karena itu membangun olahraga tersebut sejak awal bukanlah pekerjaan mudah ya. Menurut Patul, kehadiran judo Porprov ya di Porprov ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi termasuk Pekan Olahraga Nasional. Dan dijelaskan juga pertandingan judo pada Porprov NTB 2026 itu akan dipusatkan di Gor Poltekpar Lombok, Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi tuan rumah cabang olahraga tersebut ya. Nah, untuk prestasi tuan rumah, Patul belum ingin memasang target tinggi. Sebagai ketua PJSI NTB, ia memperkirakan kontingen Lombok Tengah berpeluang meraih 3 hingga 4 medali pada cabang olahraga judo. Lebih jauh, Patul menegaskan pembinaan atlet akan terus diperkuat dengan memperluas pembinaan ke sekolah-sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar regenerasi atlet terus berjalan dan judo dapat berkembang sejajar dengan cabang olahraga lainnya di NTB. Kita lihat nanti ya siapakah yang akan menjadi juara umum gitu ya pada Porprov, dan siapa-siapa saja gitu yang akan mewakili NTB di ajang Pekan Olahraga Nasional. Pokoknya yang terbaik tunjukin ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pace.